0: karena kita dapat mengenal pasti isu dan masalah serta penyelesaiannya, karena yang menjawab semua pihak yang terlibat agensi berkenaan.
1: Dato' Arifin ditemui selepas menghadiri sesi libat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan di Membakut. Antara isu dibangkitkan termasuk keperluan kemudahan asas seperti jalan raya, saliran serta bekalan tenaga. Dalam program sama, Dato' Arifin turut menyampaikan watikah pelantikan serta sumbangan RM10,000 kepada 36 pengerusi JKKK dan JKDB kawasan Membakut. Sementara itu, Dato' Arifin memaklumkan Kerajaan Negeri akan meneliti cadangan penyelarasan elaun pengerusi JKDB agar setara dengan elaun pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, perkara itu akan dikaji di peringkat kementeriannya sebelum dibawa ke Kabinet Negeri.
0: Perlu membuat kajian berhubung dengan kenaikan elaun JKDB. Karena JKK sudah baru-baru diumum oleh Menteri KPLB dan telah direstui di Kabinet Negeri tambahan RM1,000 untuk elaun pengerusi.
1: Dato' Arifin berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan di Membakut. Ketika ini, elaun pengerusi JKDB adalah sekitar RM500 berbanding RM1,000 yang diterima pengerusi JKKK selepas kenaikan yang diumumkan baru-baru ini. Penyelarasan itu wajar memandangkan JKDB dan JKKK memikul tanggungjawab setara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Pelaksanaan program Pakej Daya Tahan Ekonomi PES 2026 dilihat sebagai langkah tepat dalam menangani cabaran pasaran buruh di Sabah. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kota Kinabalu, Dr. Hilmi Matahir berkata, program itu mampu mengatasi isu pengangguran, pendapatan rendah serta ketidakpadanan kemahiran tenaga kerja. Menurutnya, pendekatan PES yang merangkumi latihan kemahiran, penempatan kerja dan kerjasama industri mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti.
3: Sebab dia memberikan latihan dari segi upskilling ataupun reskilling, khususnya dalam kalangan individu ataupun pekerja yang baru belia dan graduan yang baru memasuki alam pekerjaan.
1: Dr. Hilmi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya latihan perlu disokong mekanisme padanan kerja bagi memastikan impak program lebih berkesan. Pelaksanaan di luar bandar juga perlu disesuaikan dengan keperluan setempat seperti sektor pertanian dan pelancongan. Dalam masa sama, isu jurang digital termasuk capaian internet perlu ditangani agar program berkenaan benar-benar memberi manfaat menyeluruh. Usaha memperkasa literasi kewangan dalam kalangan warga polis di Raja Malaysia PDRM terus dipergiat bagi memastikan kesejahteraan dan kestabilan hidup anggota sentiasa terjamin. Langkah itu direalisasikan menerusi penganjuran Karnival Pengurusan Kewangan, Harta Pusaka, Kebajikan dan Pengurusan Psikologi Peringkat Kontingen Sabah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SSC Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, pengurusan kewangan yang bijak adalah asas penting bagi menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Karnival Berkenaan sempena sambutan Hari Polis ke-219 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Sepanjang 2 hari penganjuran, peserta didedahkan dengan pengurusan kewangan strategik, perancangan harta pusaka serta kesejahteraan psikologi melalui perkongsian pakar pelbagai agensi. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh kecemerlangan dalam bidang sains marin menerusi perolehan 5 bot baharu bagi kegunaan Institut Marin Borneo IMB. Perolehan itu melibatkan 3 buah bot jenis Vanguard dan 2 buah bot jenis Katamaran. Ia dilaksana di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, bagi menggantikan aset sedia ada yang telah usang dan berusia lebih 20 tahun. Langkah itu bukan sahaja bertujuan memperkasakan aktiviti pengajaran dan penyelidikan marin, malah bagi menjamin keselamatan para penyelidik dan pelajar sepanjang tugasan di laut. Aset baharu tersebut dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli di JT UMS Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi AI aset moden perkukuh kawalan keselamatan S-Zone. Sesi libat urus pemangkin kerjasama pemimpin akar umbi dan kerajaan negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngam Laitu di Sabah FM.

Sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita. Merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari.

0: Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan pagi ini. Ini berkenaan dengan kursus latihan penilaian tarian singa dalam bahasa kebangsaan. Oh, ini memang unik sekali. Yang mana telah pun dilangsungkan baru-baru ini, kursus latihan dan penilaian jurulatih dan pengadil tarian singa yang julung kali diadakan dalam bahasa kebangsaan yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Program ini dianjurkan oleh Persekutuan Sukan Tarian Singa Malaysia yang diketuai oleh presidennya, yang juga Presiden Persekutuan Tarian Singa Sedunia, bersama dengan Setiausaha Agung dan Penceramah Bahasa Kebangsaan Fong Kong Yip. Jadi turut hadir semasa kursus ini Setiausaha Agung Persekutuan Tarian Singa dan Naga Malaysia Ching Zhao Fong dan Maxson Enrico dari Persatuan Tarian Singa Fat Chun Sabah yang juga penganjur bersama. Jadi semua peserta lulus ujian dan mereka menandakan satu peristiwa penting dalam usaha untuk mempromosikan sukan tarian singa yang juga berfungsi sebagai asas untuk memastikan seni itu berkembang maju untuk generasi akan datang.
2: Woi, menarik kok kan? Ada kursus latihan penilaian tarian singa.
1: Betul, dia sebuah sukan sebenarnya.
2: Okey. Dan kita kongsikan juga kepada anda kita Malaysia punya. Okey. Yeah. Persatuan Badminton Malaysia BIM tidak akan mengambil tindakan terburu-buru susulan prestasi hambar skuad negara pada saingan pusingan akhir Piala Thomas di Horsen, Denmark minggu lepas, di mana Setiausaha Agung BIM Datuk Kenneth Goh mengatakan badan induk itu kekal berperang kepada pelan hala tuju jangka panjang yang telah dirangka dengan sasaran utama menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dan katanya tidak seharusnya memberi reaksi tanpa berfikir setiap kali kalah dalam sesuatu kejohanan, dan sudah ada pelan hala tuju ke LA 2028 yang mana terdapat beberapa pencapaian yang perlu dicapai dalam setiap kejohanan disertai. Dan kini skuad kita dalam landasan pelan hala tuju itu dan mencapai petanda yang ditetapkan, bermakna kini kita berada di landasan yang betul. Ini dinyatakan oleh Setiausaha Agung BIM Datuk Kenny Koh. BIM tidak ambil langkah drastik. Jadi dia chill saja.
1: Okey. Dan satu lagi perkembangan di luar negara. Jaringan Bukayo Saka memastikan Arsenal mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah buat kali pertama dalam tempoh 20 tahun selepas menewaskan Atletico Madrid 1-0 pada aksi separuh akhir kedua. Okay. Jadi gol tunggal yang disumbangkan oleh Bukayo Saka pada minit ke-44 di Stadium Emirates cukup untuk memberikan kemenangan agregat 2-1 kepada skuad kendalian Mikel Arteta selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 ataupun 1 sama dalam perlawanan pertama yang berlangsung di Madrid. Jadi kemenangan ini menyaksikan Arsenal kembali ke pentas akhir buat kali pertama sejak 2006 ketika pada waktu itu tewas 1-2 kepada Barcelona dalam satu-satunya penampilan sebelum ini. Tahniah Arsenal.
2: Okay. Tahniah Arsenal. Kau apa?
1: Salah satunya Arsenal jugalah.
2: Okey, salah satu Kenapa ada salah satu tu?
1: Ada beberapa sih kan.
2: Baik, 8.30 nanti kita akan bawakan dari sana sini seperti biasa perkembangan sepanjang hari dari Sabah FM dan juga stesen daerah bersama rakan penyampai kita. Sebentar saja lagi 8.30 minit pagi kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bah. Running away.

0: sebab
1: mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini, okey? Kita jumpa di sana.
1: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konser 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah!
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan kita di stesen daerah bergabung untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung hari ini 7 Mei 2020. Dan bersama dengan kita di Tawau FM, kita ada N, Keningau ada Atika dan di Sandakan kita ada Didi. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi
3: adik-adikku semua.
1: Wow, abang betul.
2: Hai abang.
4: Wow, abang.
1: Baguslah mengaku abang
2: sayang,
1: lah dia.
2: Adik sayang kan.
3: Sebab kemarin adik, sekarang ni abang lah.
2: Abang Long
3: kawasan. Baik, kita mulakan pagi ini siapa, Ben?
1: Ya, bersama dengan Didi di Sandakan. Silakan.
2: Ya, terima kasih Adik Didi di Sandakan FM ya. Dan dari sana sini, dari Sandakan FM, pagi ini kita bawakan mengenai maklumat semasa. Ada mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Jesus of Kent Sandakan memperlu orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik di Tabung Darah HDOK Sandakan yang berada di aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4:30 petang. Untuk hari ini saja 7 Mei, skuad derma darah dari HDOK berada di salah sebuah kilang pengeluar minyak di Batu Sapi Sandakan yang bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Hari ini anda penyelamat, esok anda mungkin diselamatkan. Terima kasih untuk penerma darah yang hadir ke mana jua lokasi derma darah diadakan oleh HDOK Sandakan dan juga di seluruh Malaysia ini. Dan dari Sandakan FM, kita terus bersama dengan N pula di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan N.
5: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dari Tawau FM, satu perkongsian berkaitan dengan kempen derma darah juga, yang mana hari ini diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehingga 4:30 petang. Dan warga Tawau sekitarnya dialulukan hadir untuk menderma darah dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Hari ini di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4:30 petang. Dan untuk perkongsian di hari seterusnya bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Silakan Atika.
6: Baik, terima kasih Andy Tawau FM. Dari Keningau FM, hari ini ada 3 perkongsian untuk diari sana sini. 7 Mei 2026 hari Khamis sedang berlangsung 3 program. Program yang pertama iaitu Mini Carnival Pendidikan Kesihatan Sekolah bertemakan Sihat 360 Gaya Hidup Aktif Minda Positif bermula pukul 6:30 pagi sehinggalah pukul 1 petang bertempat di SK Meninipir Keningau. Dan juga bagi program yang kedua, pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah peringkat negeri Sabah 2026 bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk James Ratib, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah. Dan juga hari ini program yang terakhir, Jelajah Kebun Dapur sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom tahun 2026 bertempat di perkarangan Dewan Seri Panglima Antanom Tenom. Baiklah, itu sahaja bahan dari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin, silakan.
3: Okey, terima kasih Atika. Di Sabah FM ada 3 perkongsian pagi ini. Ada 2 perkongsian pagi ini pukul 8:40 minit pagi berlangsungnya di Dewan Bangkuasi Dewan Chancellor UMS, yang mana Majlis Perasmian Program Brand of Borneo Global Thought Leaders Siri UMS 2026. Itu sebelah pagi.
1: Okey, dan satu lagi acara yang akan berlangsung pagi ini juga 9 pagi, iaitu Majlis Anugerah Kecermelangan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan juga Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM bagi tahun 2025 akan berlangsung di Sekolah Menengah Kian Kok, Kota Kinabalu 9 pagi ini. Ini untuk meraihkan kejayaan pelajar ataupun mereka yang sudah pun mendapat keputusan cemerlang untuk SPM dan juga STEM bagi tahun 2025.
3: Yeah. Tahniah. Itu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM, apa yang berlaku kan di Kota Kinabalu ini. Okay. Terima kasih adik-adikku semua. Baik.
5: Ya, terima kasih juga abang-abang semua.
3: Behave for semua kan, Didi dan juga Atika. Kena panggil adik terus behave.
5: Abang dan kakak. Saya paling bongsu sini ya.
1: Okey, terima kasih semuanya.
3: Macam orang ini. Okey, terima kasih sama tugas semuanya.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih sama tugas semua.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya, assalamualaikum.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik sekarang ini pula, bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut ataupun ke persimpangan Meruntum dilaporkan perlahan 9 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Meruntum ke KKIA pula dilaporkan beransur lancar dan sekarang ini saja sedikit perlahan lebih kurang 6 minit masa pemanduan. Kalau anda menggunakan laluan Pen Borneo ke arah Pekan Dongongon dilaporkan perlahan 7 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Pinampang Tambunan dilaporkan perlahan 11 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Lokasi berikutnya juga yang mengalami kelewatan iaitu di Jalan Lintas di hadapan City Mall lebih kurang 4 ke 6 minit. Manakala di kawasan Jalan UMS dari arah Menara Kinabalu ataupun Jalan UMS juga dilaporkan perlahan terus menerus ke Taman Awam Teluk Likas dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 19 minit. Di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan masih lagi sedikit perlahan. Ini di hadapan SMK Agama Tun Ahmad Shah lebih kurang 8 minit masa pemanduan. Dan lokasi seterusnya kita mau kongsikan di Jalan selepas Pekan Telipok menuju ke Pusat Bandaraya juga perlahan 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan Sulaman dilaporkan sudah lancar, tiada apa-apa kesesakan. Dan akhir sekali dari arah Tuaran menuju ke Belatan Hospital Tuaran ada sedikit perlahan 3 minit masa pemanduan. Itu laporan trafik dalam segmen Segar. Kalau kamu ada apa-apa info terkini, kesesakan ataupun kemalangan yang berlaku di tempat anda, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
2: Baik, sekarang lebih menyegarkan. Selamat pagi semuanya, kembali bertemankan Rafiq dan juga Edwin. Pagi ini 7 Mei sudah.
3: Ya,
2: cepat betul kan masa betul berlalu ni.
3: Jadi ini bermaksud ada 2 hari lagi sebelum kita ke konsert 80-70.
2: Ya.
3: Tapi sebelum itu satu lagi benda yang kita mau kongsikan. Ini juga dinanti-nantikan bagi tahun 2026. Peminat bola sepak
2: paling saya tunggu ni. Brazil jugalah.
3: Brazil lah.
2: Apa-apa pun terjadi, Brazil juga.
3: Ini berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Kami dengan bangganya RTM merupakan salah satu, telah pun diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Wow, okay.
2: Kalau gitu saya tengok di RTM klik saja.
3: Betul. Kalau di RTM ni maksudnya tiada bayaran, percuma, dan juga anda boleh saksikan melalui RTM klik dan juga di siaran TV RTM.
2: Betul.
3: Jadi ini telah pun diumumkan oleh Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil. Langkah itu selaras dengan komitmen untuk menjadikan liputan inklusif dan menyeluruh kepada rakyat tanpa bayaran.
2: Ya, okay. Dan seperti kita nyatakan tadi, Win, Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara.
3: Okay.
2: Ada 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
3: Okay, jadi ini adalah merupakan salah satu inisiatif kami juga untuk memastikan kualiti siaran serta capaian penonton itu lebih meluas tanpa memerlukan bayaran.
2: Ya. Jadi tidak perlu risau sudah.
3: Yes.
2: Eh, mana saya mau cari apa lawanan semalam Marcel Miso. Dia punya jaringan tu macam cantik pula saya dengar-dengar. RTM Klik. Boleh tengok sana ada siaran tertunda dia.
3: Okay. Jadi standby lah. RTM Klik tu semuanya ada di situ. Macam sebelum-sebelum ni pun kita ada bawakan untuk sukan Olimpik.
2: Ya, Olimpik kita ada bawakan.
3: Jadi tahun ini kita ada Piala Dunia 2026 juga secara percuma.
2: Ya.
3: Okey.
2: Menarik. Okey, jangan lupa motor RTM Klik dengan kata carian RTM KLIK. Betul-betul percuma.
3: Ya.
2: Rafiq janji percuma.
3: Betul. Kalau minta bayaran itu aplikasi lain tu.
2: Itu lain tu. Selain daripada itu percuma. Kami saja yang bayar.
3: Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita sekali lagi dari Pusat Berita Kuala Lumpur 9 pagi ini.
2: Iya, kita layan terus lagu ni sampai FM.
3: Bagus, Pak.

0: sa atin. Sung, Jagjag Dam, Grand Ballroom,
1: ITC. Mau duduk depan sekali Bicon 8070? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konser 8070, jangan kasih lepas.

0: Mesbah.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.
2: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
4: Jom datang, ramai-ramai.
5: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bye.

0: Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas sebagai tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu ini. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan pengiktirafan tinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia serta keakraban hubungan dua hala. Pesawat peribadi Sri Paduka Baginda selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Nukovo 2, Moskow 4:20 petang semalam waktu Rusia. Keberangkatan tiba baginda disambut Timbalan Menteri Haluan Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Bodashev Igor Viktorovich. Ini merupakan lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia selepas kunjungan ke St. Petersburg Januari lalu. Bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang berpeluang menunaikan ibadah haji. Ini memandangkan semua tempat serta rayuan masih tertakluk kepada sistem giliran Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama TH dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi.
1: Saya mengambil kesempatan ini walaupun dah masuk operasi haji, tetapi sebagai peringatan kepada semua yang berada di luar sana supaya berhati-hati memilih hanya yang dilesenkan oleh tamu haji. Itu satu platform yang terbaik lah. Jangan pilih selain daripada tamu haji. Jangan pilih selain daripada PJH yang dilesenkan. Itu setiap kali ada ruang dan peluang, saya akan mengatakan perkara yang sama.
0: Anwar Ahmad. Kerajaan akan terus memperkasa pelibatan belia wanita dalam mengimarakan institusi masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat.
2: Untuk menjadikan sesuatu institusi itu adalah inklusif ataupun bersifat terangkum, maka kita perlu melibatkan wanita kerana wanita juga adalah satu segmen yang sangat penting dalam memperdaya masyarakat. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa terdekat. Telah kita meneliti dan mengenal pasti dan mengambil kira juga pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Kita rasakan bahawa perkara ini boleh kita laksanakan dan ia akan membawa manfaat yang baik, tetapi kita menghormati pandangan-pandangan dan juga kita raikan. Ini semua kita akan maklumkan kepada semua.
0: Menurut Dr. Zulkifli lagi, penyertaan aktif golongan belia wanis bukan sahaja mampu memperkukuh fungsi institusi masjid, malah menjadikannya lebih inklusif serta dekat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses pelaksanaan bayaran pendahuluan insentif pemajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200. Menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, usaha itu bagi memastikan bayaran itu dapat disalurkan tanpa kelewatan sekaligus memastikan pesawah membuat persiapan awal musim dengan lebih baik. Beliau turut mengambil maklum mengenai beberapa tuntutan lain yang disuarakan oleh golongan pesawah dan akan menambah baik pendekatan sedia ada dari semasa ke semasa. Lebih 420,000 kilogram sisa elektronik e-waste dan barang buangan terjadual berjaya dirampas menerusi Upgreen Shield 28 semalam. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Klang, DCP Dato' Nik Izzani Muhammad Faisal berkata 13 anggota daripada pelbagai agensi terlibat dalam pemeriksaan ke atas 25 kontena. Hasil pemeriksaan mendapati 17 kontena mengandungi e-waste seberat 396,421 kilogram, manakala 2 kontena lagi mengandungi barang buangan terjadual kod SW417 dengan berat 24,534 kilogram. Kesemua kontena kini ditempatkan di lokasi selamat sementara menunggu notis daripada JAS Selangor serta ibu pejabat JAS bagi tujuan re-export. Berita seterusnya. Majlis Perbandaran Taiping MPT memberi jaminan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan baik dan dipantau secara rapi. MPT dalam kenyataan memaklumkan ketiga-tiga ekor gajah dikenali sebagai Dara, Amoy dan Kelat DAK menunjukkan peningkatan berat badan yang konsisten berdasarkan maklumat semasa daripada pihak pengurusan Zoo Tenoji. Perkembangan itu mencerminkan tahap kesihatan, pemakanan dan penjagaan harian yang baik serta terkawal sekaligus menunjukkan kebajikan haiwan tersebut berada pada tahap tinggi dan mematuhi amalan terbaik pengurusan dalam kurungan. Sebagai langkah proaktif dan komitmen terhadap ketelusan, laporan berkala secara mingguan akan disediakan dan dikongsikan kepada pihak berkepentingan serta orang awam bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan merampas diesel dan sejumlah barangan disyaki berkaitan kegiatan penyelewengan bahan api dalam dua serbuan menerusi Optiris 4.0. Pengarah KPDN Labuan Junadah Arbain memaklumkan dalam kes pertama, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran Sagu King Warehouse Jalan Tuanku Sharif Kedah. Hasil pemeriksaan menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain peralatan seperti hos dan pam elektrik. Manakala kes kedua juga melibatkan seorang lelaki yang memandu sebuah van milik sebuah syarikat perindustrian. Dia dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang di sebuah stesen minyak. 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini berlayar melalui perairan wilayah Greece setelah berlepas dari pelabuhan Itali Syracuse sebagai usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurut pegawai Global Sumo Flotilla, sebanyak 32 bot milik mereka juga sedang menunggu dalam aturan di luar pantai selatan Crete. Pergerakan dan lokasi semasa bot tersebut boleh dipantau secara langsung melalui platform rasmi Freedom Flotilla Coalition. Amerika Syarikat mengeluarkan amaran terakhir kepada Iran untuk menerima perjanjian menamatkan perang atau berdepan siri pengumuman terbaru pada tahap yang jauh lebih tinggi berbanding sebelum ini. Demikian tegas Presidennya Donald Trump menerusi platform Truth Social. Trump bagaimanapun menyatakan keyakinan bahawa persetujuan dengan Tehran boleh dicapai sebelum lawatannya ke China minggu depan. Kapal kontena San Antonio milik syarikat perkapalan Perancis CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz, mencederakan 8 anak kapal serta mengakibatkan kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik syarikat berkenaan berjaya keluar dari laluan perkapalan tersebut. Menurut CMA CGM, kesemua yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan. Pertubuhan Maritim Antarabangsa dalam pada itu memaklumkan serangan itu merupakan kejadian ke-32 sejak konflik bermula. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT tewas 1-3 kepada wakil Thailand Buriram United di laman sendiri sekaligus meletakkan JDT dalam situasi sukar. Skuad Harimau Selatan perlu menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol di tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan separuh akhir kedua dijadual berlangsung 13 Mei ini. Bola sepak Liga Juara Eropah, juara bertahan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke perlawanan akhir setelah terikat satu sama dengan Bayern Munich dalam aksi separuh akhir kedua awal pagi tadi. Keputusan seri sudah memadai buat PSG untuk layak dengan agregat 6-5. pasukan kendalian Luis Enrique itu kini berpeluang mencipta sejarah sebagai pasukan kedua memenangi Liga Juara Eropah secara berturut-turut selepas Real Madrid. PSG akan berdepan Arsenal dalam perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung 30 Mei ini di Budapest. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem giliran kuota haji tentukan kelayakan bukan pengaruh bayaran tinggi. Pembayaran RM200 IPKP kepada pesawah dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, selamat pagi sekali lagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Rafi dan juga Edwin menemani anda.
1: Betul.
0: Tengah bekerja ketika ini kan. Ataupun ialah di mana juga keberadaan anda ketika ini.
1: Ya, sedang santai di office, off day, menikmati
0: santai,
1: waktu
0: ya?
1: Cuti. Wow, hebat.
0: Santai siapnya. Di office.
1: Di office kah aku bilang tadi? Ya. Di rumah.
0: Jaga potong gaji.
1: Mana tahu ada juga, boleh banget, tidak masalah aja.
0: Jangan
1: kalau
0: juga.
1: Off day di office. Off day. Yang penting jangan klaim lah.
0: Off day di office lah. Kalau off day itu janganlah datang pejabat kan. Kalau begitu bagus kerja kan. Okey, apapun kita lupakan seketika apa yang berlaku sebentar tadi.
1: Ya, kita mau beralih terus ke Gegar Segar untuk jam yang terakhir. Dan juga jam yang terakhir ini kita ada mau bagi kuis.
0: Ya.
2: Gegar Segar Sabah FM.
0: Gegar Segar ini kami mau curi masa anda sekejap saja. Dia sampai 1 minit 30 second. Tapi buka Facebook tu lama ke tu?
1: Itu sekejap je lah. Kalau sudah login siap-siap tu boleh terus ke Facebook

0: Ramila kan.
1: Tapi kalau di counter dah boleh lock-in lah kan. Tengah menunggu nombor kan. Jadi utamakan tugas anda yang bukan, yang tidak mengganggu tugas anda.
0: Baik.
1: Kami mau curi masa anda sedikit saja yang tidak mengganggu tugas anda untuk mengundi lagu Gegar Segar pagi ini.
0: Gegar Segar hari ini kita pilih kumpulan Spider.
1: Ya, kumpulan laba-laba.
0: Tarantula. Ini terkenal dengan tahun 2000-an, 2010 kita, lagu-lagu Spider ni memang hebat lah kan. Syok ini.
1: Sorak tu kan macam susah semua ikut.
0: Hanya tam yang ada suara begitu.
1: Hanya abang tam saja yang ada suara
0: kita. Okey, lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Aladdin.

0: Okey.
1: Jadi seperti biasalah.
0: Aha, undi sekarang di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah.
1: Dan sebentar saja lagi. Yeah? Sikit masa lagi. Aha. Selepas kamu tahukah? Ha,
0: okay, kuis. Betul, kuis okay. Untuk kita mau bagi 2 tiket masuk ke konsert 8070 duduk paling depan.
1: Wih, paling itu yes, yang paling macam depan. Yang paling dekat stage lah.
0: Yeah.
1: Yang boleh pegang stage ke apa?
0: Lepas kamu itu tiada orang lagi di depan. Kamu lah itu paling depan.
1: Kalau paling depan dekat stage itu kan bahaya juga. Yang boleh pegang stage ini kan bahaya pula kan. Macamnya sakit pula telinga.
0: Maksudnya pemandangan kamu itu tiada gangguan lah.
1: Foke lah,
0: foke. Betul, yang paling jelas depan artis kamu teriak nama artis memang dia dengar.
1: Wais. Jangan teriak.
0: Dia dengar tuh.
1: Saya malu oh. Saya malu okay, oh mau nyanyi okay. Waktu itu. Gitu makan.
0: Kamu standby nanti ya.
1: Baik, kita dengarkan dulu lagu ini sebentar saja lagi dan segar lebih menyegarkan. Selamat pagi.

Sabah, kamu ready kan untuk malam yang penuh hiburan? Kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
8: Kamu tahu?
9: Terdiam aku di sini.
10: Hey, Rafiq.
11: Oi,
10: kau tahu kah?
11: Oh, tak kajut saya ni. Saya baru mustad menyanyi.
10: Ya, Pak. Saya mau bagi tahu saja. 8 daripada 10 lagu ataupun genre muzik yang ada sekarang ni kan, kebanyakannya guna perkataan cinta.
11: Oi, macam ngamuk tu lagu saya nyanyi tadi tu.
10: Betul tu. Ya. Daripada kau bayangkanlah kalau daripada 10 lagu tu, 8 lagu tu mesti ada perkataan cinta.
11: Cinta.
10: Tapi tolak lagu rap dan lagu heavy metal lah. Kalau yang lain tu semua memang pakai
11: pasal cinta. Tapi cinta ini general lah kan.
10: General. Sebab senang kan orang
11: senang
10: buat. Bila buat lirik lagu, dia kasih je tema cinta. Itulah.
11: Okay.
10: Kebanyakan lagu ni semua cinta-cinta saja. Tapi kalau rap sama heavy metal memang tidak ngam lah.
11: Ya.
10: Tidak ngam.
11: Cinta-cinta. Baru saya tahu kan. Ya, terus abang menyanyi lah. Terdiam aku.
10: Lagi cinta lagi.
11: Oh, baru saya tahu.
12: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
13: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
14: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
13: Afiq Syazwan.
15: Lelaki di tali.
13: Haziq Rosebi.
16: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
13: Ray Kimara.
17: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
13: Siti Fajahanim.
18: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
13: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
19: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
0: Yo, what's up? Baby, let's
19: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
19: WhatsApp je kami bila-bila masa.
12: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
19: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.
13: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan bah ngamlah itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
11: Ya, dia-dia lah ini.
13: Betul, jangan kasih lepas.
11: Dia-dia sudah ini, sudah pun 9.33 minit pagi. Kita teruskan saja soalannya. Tapi sebelum tu, yang belum lagi set untuk tetapkan nombor telefon WhatsApp Sabah FM tu, apa tu, Win?
13: 019-490-4848. Jawapan yang paling pantas dan tepat di situ kita nantikan.
11: Macam laju tadi, pelan-pelan.
13: 019-490-4848. Makin laju, Pak, dibagi. 019-490-4848.
11: Okey, saya set sudah.
13: Okey.
11: Oh, rupanya yang selalu WhatsApp saya malam-malam ni gitu.
13: Okey, jadi soalan konsert 80-70, kita mau cari satu pemenang untuk segmen segar.
11: Okey, silakan.
13: Dan dapat 2 tiket masuk duduk paling depan.
11: Jadi jawapan anda boleh WhatsApp terus ke WhatsApp Sabah FM tadi tu. Redwin telah ulang 3 kali tu.
13: Baik, Roy Rafiq. Itu dia punya nombor.
11: Nama penuh. Okey, Redin Robin, silakan.
13: Soalannya,
15: Senang saja dan kamu mesti ingat deh.
11: Wow, gitu.
15: Kita imbas kembali apa yang berlaku 8 April lepas. Siapakah antara tiga, kita mau tiga ya, tiga penyampai radio yang telah menjayakan misi 80 di Gunung Kinabalu?
11: Oh, yang naik gunung tu.
15: Naik gunung tu.
11: Oh, yang macam yang yang dua hati mau naik tapi sampai puncak juga tu.
15: Begitu. Dia ada 8 penyampai radio, tetapi kita mau tiga saja. Kalau anda dapat jawab 8 semua lagi baguslah. Ya. Tapi kita mau tiga penyampai radio yang telah berjaya menawan misi 80 ataupun menawan puncak Gunung Kinabalu pada 8 April lalu.
11: Ya, itu salah satu juga lah yang dipati dalam hari RTM ni kan.
15: Betul.
11: Pendakian Gunung Kinabalu pada 8 April dan juga konsert 80-70.
15: Betul. Jadi ada kait rapatnya di situlah sempena ulang tahun RTM yang ke-80.
11: Okay? Siapa penyampai itu?
15: Kita mau tiga nama penyampai radio.
11: Okay,
15: dia ada 8 orang.
11: Dapat 2 sudah free pagi ni, tambah 1 lagi.
15: Tambah 1 lagi.
11: Jadi dapat tiket sudah untuk anda, 2 tiket percuma nanti duduk paling depan.
15: Okay,
11: apapun kita tunggu anda yang mengantarkan jawapan di WhatsApp paling cepat pagi ini. Kita layan terus lagu ni dalam Segar Sabah FM. Baguslah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Bagus ba? Kita jumpa hari Sabtu ini 9 Mei di ITCC Mall Pinampang sebab kita ada konsert 80-70. Kita ada artis yang hebat-hebat. Wow, artis seperti Ramlaram, ada Ray Kimara,
1: Afik
0: ada
1: Shazwan.
0: Roy Rafiq, ada Afik Shazwan, ada Asitipa.
1: Roy Rafiq hanya menyerikan pentas.
0: Betul. Ya, nantikan macam mana persembahan, bukan si artis lah, tetapi RTM Sabah sendiri ada buat sesuatu yang berlainan.
1: Tapi saya tertarik dengan cabutan bertuah tu kan.
0: Lumayan hadiahnya.
1: Lumayan hadiah, dan juga kita berseran sana pada pukul 2 petang.
0: Betul.
1: Sehingga pukul 5 petang.
0: Kita ada pre-show ataupun konsert, pra-konsert lah, persembahan pra-konsert. Jadi petang tu kamu datang awal pun tiada masalah. Kamu boleh tengok mana studio mini kami, ada geng bubut, ada hadiah kita mau bagi. Lepas tu ada silang budaya dan ada persembahan artis.
1: Oh, selepas ada silang budaya juga.
0: Ada. Sebab kebetulan Sabtu ni kita ada silang budaya, jadi kita bawa silang budaya itu di situ.
1: Betul juga lah, kita memperkenalkan silang budaya itu macam mana kan?
0: Betul.
1: Di pusat beli bela tersebut. Jadi apapun itulah, satu hari itu macam wah sibuk juga.
0: Betul. Memang padat. Dan ada yang tanya kan, kalau di ITCC Mall tu sebelah mana, di bawah kah, di atas kah, tingkat mana? Kalau kamu pergi di kawasan konsert tu, terletak di Grand Ballroom ITCC Mall, dia di tingkat
1: tiga.
0: Tiga
1: macam.
0: Rasanya nanti kalau om tengok di lift tu kan, ada tu nampak situ.
1: Jadi kalau mau parkir kereta tu kan, parkir sebelah belakang.
0: Okey.
1: Sebelah belakang boleh. Tapi kalau depan tu macam jauh sikit, sebelah belakang.
0: Basement pun ada.
1: Basement pun ada. Jadi kalau sebelah belakang tu bila naik, dia terus naik lift sampai terus.
0: Betul.
1: Kalau dia main lah, kalau main entrance tu dia macam tidaklah jauh sangat. Boleh lah, sempat lagi beli air.
0: Betul. Kalau di basement tu ada juga lift dia, terus naik situ, terus naik ke tingkat Grand Ballroom tu. Tingkat 3 Rafiq. Begitulah.
1: Tingkat
0: 3
1: lah.
0: Nanti kita konfirmkan petang ini kita ke sana.
1: Sebab kita berdua belum sampai sana lagi.
0: Tapi kan, senang itu mencari
1: tapi itu. Petang ni kita pergi sana lah. Kita betul, akan betul. Mula sudah buat persiapan akhir kan.
0: Yes.
1: Pre-show tu tadi, tour monitor ketua, enggak tahu lapor ketua. Siapa penyanyi dia kan? Biasalah kalau pre-show tu dia akan menggamatkan lagi sebelum persembahan utama tu.
0: Ya. Lepas tu di ruangan luar tu, di ruang legar Grand Ballroom tu ada juga pameran-pameran merakan strategi kita. Jadi ada jugalah sesuatu yang kamu boleh kunjungi lah di luar tu.
1: Dan juga info lah sebenarnya tujuannya adalah penubuhan RTM sejak awal hingga sekarang.
0: Betul,
1: digabungkan 80 kan 80 tahun dan ada juga Radio Sabah 70 tahun.
0: Betul. Okey. Right. Nampaknya ada pemenang, sudah kita umum terus pemenang lah.
1: Ada pemenang sudah Ben?
0: Pemenang untuk kuis gegar segar pula. Pemenang untuk kuis konsert 80-70. Tahniah kita ucapkan pendengar kita yang datang ataupun asalnya dari Kota Belud, iaitu Shima.
1: Sesekali macam penyanyi tu kan, Shima.
0: Tapi sebelum itu jawapannya. Okey, kita tanya tadi, siapakah antara 3 penyampai radio yang telah pun menjayakan misi 80? Ada 8 orang, 8 penyampai radio, tapi kita mau 3 saja.
1: 3 sajalah.
0: Antaranya ada Rafiq. Ini terang-terangan lah kalau dapat jawab dengan betul. Ada sudah jawapan di depan mata. Ada Rafiq, saya sendiri, Edwin, Azian, Kakachi, Wan J dari Tawau FM, Claire Keningau FM, Wan Hizwa Sandakan FM, dan juga Peter dari Sabah VFM.
1: Jadi kita minta 3 saja. Ada sudahlah jawapan yang
0: ada
1: diberikan.
0: Jadi tanya Shima sebab dia jawab. Ada Edwin, Kakachi dan juga Azian.
1: Aziah bilang dia.
0: Aziah, tapi kira mungkin spelling error lah pada dia.
1: Spelling error tu. Tengah cepat takut nanti orang lain jawab. Jadi bolehlah.
0: Tapi Rafiq, kenapa ya tidak sebut nama Rafiq?
1: Jadi
0: Rafiq ada di sini.
1: Indah, laju kan. Jadi mana yang terlintas?
0: Begitu silakan.
1: Gitu kan? Kau sengaja kasih trigger kan?
0: Tapi ada juga, ada beberapa jawab rakan kita yang jawabnya memang ada nama Rafiq.
1: Enggak, gitu. Dia kasih trigger lagi, Pak. Dia kasih lagi.
0: Bukan orang lupa gitu kan.
1: Tapi itulah. Oh, memanglah kan. Memanglah yang semua pun dia akan spelling ni. Nah, ni.
0: Nama saya pun nama penuh terus dibagi
1: Hebat. Nama penuh. Ni lah sama juga kan.
0: Okey, jadi tahniah Shima dari Kota Belud. Kita akan hubungi anda untuk dapatkan tiket 2 tempat duduk paling depan semasa konser nanti.
1: Pejam celik, pejam celik. Bila sibuk sudah kan semuanya. Oh, rupanya hari-hari terakhir sudah konser kan?
0: Betul. Dua hari saja lagi, okay?
1: Ya, konser-konser juga. Tetap muhasabah diri. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM.
0: Ya.
1: Jadi sampai di sini kami bersama untuk anda. Oh, terkejut saya.
0: Gegar segar
1: pagi ini. Hampir kita lupa kan bila kita fokus pada tiket konser tersebut. Tanya kepada pemenang sebentar tadi. Dan konser Gegar Segar pagi ini, lagu yang mendapat undian tertinggi adalah Kasih Latifah.
0: Yes, tahniah. Anda yang pilih lagu Kasih Latifah nyanyian kumpulan Spider mendapat undian 88%.
1: 88%.
0: Lagu Aladdin 12% saja.
1: Ya, jadi apapun sampai di sini kita berseran untuk anda. Oh gitu kan, kembali selepas ini.
0: Nah, selepas ini kita akan ikuti rancangan dari section hiburan dan music RTM Sabah Expose Bayu.
1: Ya.
0: Ya, selama 1 jam nanti ya.
1: Ya, dan selepas itu DJ One akan bersama anda sehingga pukul 2 petang dengan ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.
1: Bye bye.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Baik, itu dia tadi persembahan lagu daripada artis jemputan kita minggu ini dalam Expos Bayu. Seperti biasa setiap hari Kamis bermula 10 pagi bersiaran di Sabah FM Bagus Bah, terbitan Stesen Hiburan dan Music. Jadi lagu yang pertama tadi, pembuka tirai untuk Expos Bayu pagi ini, Tetap Ku Cinta, dinyanyikan oleh dua orang artis tempatan Sabah yang mempunyai orang kata latar belakang lah dalam seni suara masing-masing, mempunyai kehebatan masing-masing, yaitu Zekidin dan juga Olanda. Mereka ni adalah sebenarnya finalis Bintang Kecil dan juga pertandingan juara lagu untuk Keningau FM. Jadi dua artis kita ini akan membuat persembahan dalam Expos Bayu. Nantikan siaran kami 10 pagi ini hingga 11 pagi setiap hari Kamis. Jadi apa kata sebelum kita berkenalan dengan mereka, jom kita teruskan Expos Bayu dengan lagu yang seterusnya. Selepas ini nanti kita berkenalan ya. Sabar untuk artis kita. Kita teruskan Expos Bayu dengan lagu yang kedua daripada Zekidin, yaitu Always daripada Bon Jovi. Expos

0: Baik, itu dia tadi persembahan Olanda dengan lagunya Run. Anda masih bersama kami dalam rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus Badan. Saya hari ini Moon bersama dengan dua artis tempatan Sabah, yaitu kita dengan Zekidin dan juga Alanda, yang mana Zekidin Zekri merupakan finalis ataupun juara ataupun orang kata pernah mendapat anugerah persembahan terbaik bersempena dengan juara lagu Keningau FM. Dan juga Olanda merupakan finalis bintang kecil 2022. Apa kabar Zek?
1: Sehat ke Olanda.
0: Ya, Olanda okay, sihat? Cantiknya okay, Olanda hari ini. Wow, makin orang kata macam gadis betul sudah. Okeylah, jadi dua artis nih yang akan menghiburkan anda dalam Expose Bayu hingga 11 pagi. Tapi sebelum itu jomlah kita berkenalan. Tadi kita sempat bagi tahu nama dan juga orang kata latar belakang lah ya. Zek, perkenalkan ya. Zek, latar belakang?
1: Latar belakang? Okey, nama diberi Zekidin Zekri. Berasal dari Keningau. Sekarang puji Tuhan berumur 22 tahun genap baru kemarin.
0: Aktivitas ya. Dunianya seni nyanyian ini macam mana Zek sekarang nih? Aktif atau tidak?
1: Sekarang nih aktif dalam kompos lagu, lepas itu ada beberapa arrangement lah sedikit-sedikit bersama dengan kawan-kawan yang ada di Keningau lah.
0: Oke. Okay. Olanda pula macam mana sayang? Umur sekarang berapa nih? 2022 dulu berapa umur?
2: 2022 saya tahun 5.
0: Tahun 5. Sudah. Bersekolah di mana nih Olanda?
2: Di SMK Tambunan.
0: Oh, aktif juga lah, masih aktif nyanyi selepas finalis bintang kecil tuh.
2: Masih.
0: Okay. Kalau Zek ada TikTok ke Zek?
1: Zek ada TikTok ada.
0: Olanda macam mana?
2: Tidak.
0: Tidak. Apa sih yang ada? Facebook.
2: Tidak.
0: Semua tidak. Media sosial tidak. Olanda. Tidak. Oi, ini first time saya dengar satu dalam sejuta nih. Kalah, Kak Moon pun macam-macam ada tapi malar lupa password. Okey lah, nanti kita cerita lagi dengan Zek dan juga Olanda. Seperti yang saya maklumkan tadi, Olanda nih kita punya finalis bintang kecil tahun 2022. Saya rasa Zek pun sama kan? Cuma tahun lain.
1: Mungkin bintang 2013 kecil. Kali ya.
0: 2013 ya. Dulu. Oh, 2013 bayangkan masa tu. Baik, kita akan bersama lagi dalam Expose Bayu dengan lagu-lagu pilihan mereka. Tadi Olanda nyanyi lagu Run ya, dan sebelum itu seperti biasa pengiring music ataupun Expose Bayu kami setiap hari Kamis sudah semestinya pemusik ataupun pemain combo RTM Sabah. Jadi tanpa dorang kita pun tidak dapat bersiaran lah. Jadi jom kita perkenalkan pemusik-pemusik RTM Sabah di belakang sebelah kanan saya bersama dengan Abang Nizam, kita punya keyboardist, itu dia orang dia handsome, dan di sebelah sana Nadia Hong, hai Nadia, dan juga pemain gitaris kami yang handsome, kita ada Romeo. Okey, di sebelah sana kita ada Frankie, percussion, dan juga Abang Awing ataupun Abdul Rasik Mado, iaitu kami punya bass, dan juga Onel kita punya drum. Selalu Suhaimi, hari ini Onel ambil alih. Jadi itu antara pemusik-pemusik RTM Sabah. Kalau anda ingin mengikuti perkembangan pemusik kami ataupun pemain combo RTM Sabah ini, sebenarnya anda juga boleh dan kami alalukan untuk like fanpage combo RTM Sabah. Jadi setiap minggu Expose Bayu pastinya kita ada pengisian, iaitu instrumental, dan minggu ini instrumental hasil ciptaan sepenuhnya oleh ketua combo RTM Sabah yang berjudul Selamanya Cinta. Jadi kita akan bersama lagi sebentar saja lagi dengan Olanda dan juga Zek. Apa kata jom kita dengarkan instrumental yang berjudul Selamanya Cinta Expose.

0: Jom dengarkan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi di Sabah FM. Baguslah.
1: Baik, itu dia tadi instrumental yang berjudul Selamanya Cinta. Dan masih bersama dengan saya Moon untuk Expose Bayu terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah yang bersiaran setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Okey, masih bersama dengan Olanda dan juga Zack. Kalau si Zack ni, sekali pandang kan, kadang-kadang saya tengok macam si Frankie. Dia macam lebih kurang dia macam Frankie, kami punya pemain percussion. Okey, kita ada games ni Olanda. Ambil satu, salah satu soalan, nah, Nina. Kamu pilih ya. Okay, tapi mana? Si Frankie handsome sedikit lah dia bilang.
2: Yes.
1: Yeah. Okay. Jadi, okay, kita ladies first dulu. Olanda, soalannya. Cuba buka soalan dia. Ah, apa soalan dia tu Olanda?
3: Baca. Main video games atau bersukan di luar?
1: Ah, main video games atau bersukan di luar? Mana satu Olanda? Atau tidur dia bilang Mio. Main apa games atau bersukan di luar? Mana satu?
3: Kalau saya main video games lah.
1: Di rumah. Oh, main video games. Antara games yang selalu Olanda main apa?
3: Mobile Legends.
1: Ah, wah. Okay, kalau Zack pula, apa soalan dia Zack? Coba buka Zack.
2: Buka, buka.
1: Buka. Mm-mm.
2: Mana lebih suka, musim sejuk atau musim panas?
1: Nah, mana yang kau lebih suka nih?
2: Ay, musim buah-buahan boleh gak pilih?
1: Penerbit bilang, anu, pasal cuaca, sejuk pasal atau cuaca. Panas?
2: Kadang-kadang suka juga panas, tapi suka juga sejuk.
1: Dua-dua lah,
2: lah. Tapi kalau bilang, kalau boleh tengah-tengah lah, bah.
1: Tengah-tengah.
2: Jangan panas terus, jangan hujan terus.
1: Okay.
2: Sejuk terus.
1: Itu. Kalau buah-buahan musim durian kah rambutan?
2: Ay, dua-dua tidak makan.
1: Rambutan tidak sama makan. Durian tidak makan. Alami, rugi. Tapi bagus nih si Zack nih dibawa makan durian. Jadi tiada saingan. Okay, memang kau tidak suka makan durian, Zack?
2: Ya tidak, mungkin tidak ngam.
1: Langsat?
2: Bau kali. Ah, langsat makan.
1: Oh, makan. Okay, itu kita boleh bawa. Nanti kita pergi segama. Ah.
2: Ya.
1: Okay lah, baik. Itu coret-coret kita bersama dengan Zack dan juga Olanda. Tetamu jemputan kita untuk Expose Bayu minggu ini. Jadi jom kita teruskan hiburan Expose Bayu dengan lagu daripada Zack, yaitu Pasti Sempurna Persembahan Crystal dan juga Olanda masing-masing Ernie Zikri. Jadi terus bersama dengan kami dalam Expose Bayu.

0: Baik, anda masih bersama kami dalam Expose Bayu, iaitu terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan minggu ini artis tempatan yang kami bawakan iaitu Zack dan juga Olanda. Kedua-duanya merupakan finalis Bintang Kecil RTM Sabah suatu ketika dahulu. Okey, jadi kita mau tanya jugalah Zack, perkembangan terkini mungkin dalam banyak-banyak genre lagu. Zack ya, lebih cenderung kepada genre lagu yang macam mana? Rock kah, balada kah?
1: Sekarang ni Zack banyak mendengar lagu-lagu pop rock.
0: Mm-hmm.
1: Ya, cari inspirasi lah untuk buat lagu lah, tapi dalam bahasa etnik Dusun.
0: Etnik
1: lah.
0: Dusun.
1: Yes.
0: Kalau di Sabah ni, kalau penyanyi-penyanyi tempatan, siapa yang Zack orang bilang idol lah ataupun idola lah macam tu?
1: Sudah semestinya lagu-lagu Zack selalu dengar lagu-lagu Uncle pula, Datuk Francis.
0: Datuk
1: Landon.
0: Francis, ya. Uncle juga lah.
1: Ya, juga lah.
0: Datuk Francis Landong
1: ya,
0: kan.
1: Ya.
0: Alright, kalau Olanda pula, Olanda mengidolakan siapa kalau menyanyi inilah dalam bidang nyanyian?
2: Elika Paujin.
0: Wow, memang minat sangat dengan Elika lah.
2: Ya.
0: Okay, pernah kan nyanyi lagu Elika majlis-majlis kawin ke, hari jadi ke?
2: Pernah.
0: Pernah. Okay. Baik, itu Olanda ni pemalu sejak orang dah comel dia. Baru berumur 13 tahun, tingkatan 1. Zack 22 tahun sudah. Okay Zack, jadi ya, kalau dibagi peluang lah, perancangan Zack akan datang mungkin apa, rakam single ataupun bagaimana dengan permintaan persembahan-persembahan di luar? Perancangan Zack sendiri macam mana?
1: Okay, perancangan Zack Zack mungkin kalau ada rezeki bulan 11 nih akan rilis satu single lagi.
0: Tahniah.
1: Dan
0: lagu tuh lagu etnik kah atau lagu bahasa Melayu?
1: Masih lagi lagu etnik.
0: Lagu etnik.
1: Dan lagu yang Zack akan kompos sendirilah.
0: Wow, okey. Kalau Olanda pula, memandangkan masih sekolah, macam mana Olanda agihkan masa belajar dengan nyanyian? Macam mana Olanda? Biasanya hujung minggu pergi kelas-kelas nyanyian kah, kelas muzik kah, atau macam mana?
2: Setiap minggu saya akan pergi kelas muzik.
0: Okey, itu macam jawapan peperiksaan jak si Olanda tu. Hari ini kita perform. Olanda jangan dulu fikir pasal sekolah. Hari ini Olanda artis. Okeylah, Olanda dan juga Zack, orang kata sebelum kita minta dorang bagi ucapan untuk semua peminat dan juga yang mengenali, apa kata kita teruskan hiburan Expose Bayu, iaitu Zack dengan lagunya Gisom Awi Pinohoboku, Zekidin Zekri dan juga Elika Paujin Oh Hominudon. Jadi terus bersama dengan kami dalam Expose Bayu.

0: Itu dia tadi persembahan daripada Olanda, lagu yang baru saja dia nyanyikan tadi, lagu daripada Elika Paujin, Oh Hominudon. Wah, sedap betul suara Adi Olanda nih. Jadi nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan Expose Bayu. Tapi sebelum kita berpisah dengan kedua-dua artis nih, kita minta Olanda dululah ucapan Olanda untuk peminat-peminat di sekolah. Saya dimaklumkan Olanda bersekolah di SMK Tambunan.
1: Ya.
0: Tingkatan satu. Satu apa tuh Olanda?
1: Satu emerald.
0: Satu emerald. Wow, emerald green. Okay, Olanda ucapan untuk peminat, untuk mami, daddy, semualah yang sedang dengar Olanda sekarang ni. Silakan.
1: Thank you. Saya ucap terima kasih kepada semua orang yang tolong saya sampai
0: yang support.
1: Sini. Ya, yang support lah. Sampai sini saya sangat bersyukur. Sebab kalau tidak kamu, siapalah saya.
0: Anduh ba, iyalah kalau tanpa peminat Olanda. Orang bilang di sekolah ada yang minat Olanda juga nih kan.
1: Ya.
0: Rakan-rakan, cikgu-cikgu yang memang tahu Olanda boleh menyanyi.
1: Ya.
0: Itu ucapan Olanda untuk semualah yang mengenali. Kalau Zack pula ucapan Zack, silakan Zack.
2: Panjang nih, 2 jam lebih
0: silakan
2: nih
0: ucapannya. Silakan, besok pun boleh.
2: Oke.
0: Nanti kami kan.
2: Kami sama juga. Oke, ucapan kepada siapa nih ya?
0: Semualah.
2: Kepada semua. Ucapan terima kasih kepada penerbit dan RTM. Terima kasih juga kepada rekan-rekan combo di sini yang mengiring Zack dan juga Olanda. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah memberi dorongan doa dan juga ya sudah semestinya support dari dulu sampai hari ini. Terima kasih semua dan semoga kamu sehat-sehat terus dan teruskan mendengar Expose by you.
0: Keluarga lagi Zack?
2: Oh, keluarga lagi pula. Ya, mama, bapak, Zekri.
0: Girlfriend, tidak girlfriend.
2: Itu nanti kita cerita di luar.
0: Nanti cerita di luar. PM tepi ya. Okay, itu ucapan daripada artis kita Olanda dan juga Zack. Jadi terima kasih juga yang terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu duet mereka, yaitu Zack dan juga Olanda, Opus Oko Dika, nyanyian Hana Emily dan juga Bodrick Expose Bayu.

Okey, nampaknya kita telah sampai di penghujung rancangan untuk Expose Bayu. Terima kasih kita ucapkan untuk artis jemputan kami minggu ini, Olanda dan juga Zack. Kita doakan semoga kedua-dua artis kita ni, orang bilang, tercapailah harapan dan juga perancangan mereka sepanjang tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Jadi terima kasih untuk mewakili pihak penerbit Muhammad Firdaus Joseph Abdullah, Dayang Maria Wang Matusin, Rianando Mondorias dan juga pengimbang muzik kami untuk hari ini, Bandro dan juga Minami. Dan sudah semestinya juga terima kasih untuk pemain ataupun pemuzik combo RTM Sabah yang mengiringi Expose Bayu. Dan juga kami punya rakan-rakan dari unit siaran luar, terima kasih. Dan juga yang terus mendengarkan Expose Bayu seawal 10 pagi tadi hinggalah sekarang. Apapun, kita jumpa seperti biasa setiap hari Kamis dalam Expose Bayu minggu hadapan bersama dengan saya Moon dalam Expose Bayu. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dengarkan rancangan Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Bah.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM Bagus Bah, walau di mana juga anda berada, dan terus kekal bersama-sama kami mendengarkan frekuensi ini 89.9. Baik, waktu ini anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad untuk ekspresi inspirasiku. Edisi hari ini, hari Khamis 7 Mei 2026 bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Dan sebentar tadi kita telah pun dapat ikuti rancangan Espos Bayu terbitan unit hiburan dan muzik RTM Sabah, dan juga terima kasih untuk rakan-rakan saya DJ Edwin dan juga DJ Rafiq yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk segmen pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baik, untuk ekspresi inspirasiku hari ini ada lagi informasi menarik akan saya kongsikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti ataupun aktiviti harian anda lah sepanjang hari ini. Okey, bermula saat ini hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama dengan Rizky Fabian. Lagu ini untuk anda semua, Makna Cinta, bersama-sama kami Sabah FM Bagus Bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
4: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu,
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
5: Ekspresi.

0: Guys, Mary Grace nih.
1: Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Baik, itu dia baru berlalu Afiq Syazwan dengan lagu yang berjudul Lelaki di Telefon. Afiq Syazwan antara artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70 yang akan berlangsung hari Sabtu ini ya, 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di Grand Ballroom ITCC Penampang. Okay? Dan untuk itu kami jemput anda semua untuk datang ramai-ramai menyaksikan persembahan yang mantap daripada artis-artis kita ini. Selain berbagai lagi persembahan lain akan dibawakan untuk anda, disajikan untuk anda pada malam tersebut ya. Jangan lupa pada 9 Mei 2026 hari Sabtu ini, berbaki 2 hari saja lagi ya. Datang awal, datang beramai-ramai, bawa ahli keluarga, rakan-rakan anda, sama-sama kita memeriahkan konsert 80-70 RTM teman setia anda. Okey, dan kita nak berhibur lagi untuk pagi ini bersama kami menerusi ekspresi inspirasi di Sabah FM. Bagus bah, ini dia Hatiku Kekal Padamu, Musme dan juga Victor Lee. Kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Monday Blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Ya, lagu yang berjudul Apa Kabar Sayang. Apa kabar kamu semua hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya dipermudah dan insyaAllah berjalan dengan lancar. Amin ya. Dan sambil-sambil anda laksanakan aktiviti ataupun urusan anda sepanjang hari ini, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, kerana ada banyak informasi akan dikongsikan untuk anda. Di samping lagu-lagu ini akan terus menceriakan hari anda. Baik, sebelum kita nak berhibur lagi, kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama-sama kita menerusi medsos ataupun media sosial di Sabah FM, di Facebook dan juga di WhatsApp ya. Selamat pagi buat rakan kita Hasna Has. Juga kita ada Salja PI, katanya sambut tugas, terima kasih. Juga rakan kita James Pangiran, selamat pagi DJ Wan. Selamat pagi juga. Kita juga ada rakan kita Norzita Zita Fredo Mantaps. Selamat pagi dia bilang, selamat pagi juga. Dan seterusnya rakan kita Muhammad Yusuf, katanya selamat pagi buat DJ Wan, semoga sihat, happy selalu, terima kasih. Selamat bertugas Radio Sabah FM terbaik, selamat bersiaran, moga sahabat setia pendengar untuk rakan-rakan di mana juga berada, terus layan Sabah FM bagus bahar. Juga rakan kita Marsha Salih di Tawau dan Noroli Awang Geno, katanya selamat bertugas. Dan seterusnya rakan kita lagi Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sentosa Jaya Kinabatangan, katanya ucapan salam Khamis ceria buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM yang mengenali dirinya. Terima kasih. Baik, sekarang ni bulan 5 ataupun bulan Mei, cukup sinonim dengan kita di Sabah ini adalah sambutan pesta kamatan kan. Sudah pasti setiap daerah ketika ini di seluruh negeri Sabah ini tengah sibuk ataupun bertungkus lumus melaksanakan sambutan pesta kamatan di peringkat daerah masing-masing untuk mencari gadis jelita kita untuk ngadau, dan juga antaranya pertandingan sugandoi untuk mewakili daerah masing-masing yang akan berentak di Dewan Hongkot Kaisan KDSA Penampang pada 30 dan juga 31 Mei ini, ujung bulan ini kan. Nah, itulah dia kemeriahan kita di Sabah ini, pesta kaamatan pada 30 dan 31 Mei 2026. Dan untuk itu, jom kita berhibur bersama-sama dengan artis kita ini, Datuk Francis Landong, dengan lagu yang berjudul Hey Aramaiti. Sabah FM, bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajah Hanim.
4: Sembilan bulan, sembilan obabaramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 8070? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konsert 8070, jangan kasih lepas.
1: Hai, saya Siti Jahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Ekspresi inspirasiku. Ekspresi inspirasiku.

0: Goosebumps. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Oh.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Ya, ekspresi inspirasiku, anda mendengarkan di Sabah FM bertemankan frekuensi kekal ceria kami 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Pertemuan kita untuk jam yang ketiga, ekspresi inspirasiku edisi Khamis hari ini 7 Mei 2026, ya. Dan hari ini kita ada lagi menu playlist untuk anda dengan lagu tema hari ini adalah lagu daripada artis berkumpulan, ya, dah kira lah artis berkumpulan lelaki ataupun artis berkumpulan wanita. Jadi boleh hantarkan terus permintaan lagu menu playlist anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda, menu playlist anda akan saya tunaikan untuk jam yang terakhir nanti. Dan apapun, sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 minit tengah hari nanti. Jadi kekal berhibur, kekal berinformasi bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
6: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
7: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sarawak 95.7 FM
1: Sabah FM.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
2: Sabah FM.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ya, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Bertemankan frekuensi ini 89.9 dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM terusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang tengah berehat waktu ini, selamat beristirahat. Dan bagi yang tengah menjamu selera, selamat makan tengah hari, okay? Dan bagi anda yang tengah memandu, selamat memandu. Pandu berhati-hati dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Selamat sampai ke mana juga destinasi yang datang. Dan terima kasih terus dengarkan Sabah FM di kenderaan anda. Baik, sebelum kita berhibur lagi, nak dikongsikan kepada anda petikan akhbar menerusi portal berita RTM dengan tajuk akhbar ini, iaitu MC-MC kesan lebih 600 kandungan palsu krisis tenaga. Ya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang atau coordinate inauthentic behavior ataupun CIB. Ya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz. Ya. Dan 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, 8 kes di kompaun, jumlah kompaun sebanyak RM200,000. Ya. Beberapa kes masih dalam siasatan atau menunggu tindakan timbalan pendakwa raya. Pihak berkuasa bimbang menimbulkan spekulasi dan juga rasa panik di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, ya. Dan untuk itu kita sama-sama beringat elak menyebarkan berita palsu dan juga menimbulkan spekulasi kerana perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa panik di kalangan orang awam, ya. Dan ketahuilah negara kita ada undang-undang dan jika anda didapati bersalah, anda boleh dikenakan tindakan undang-undang, ya. Dan juga pastikan anda sentiasa berkongsikan semua sumber ataupun info-info yang sahih. Tidak pasti, jangan kongsi. Sebar fakta, bukan dusta. Jom kita berhibur lagi tengah hari ini bersama-sama dengan Vince. Lagu ini untuk anda semua, Mengapa Harus Cinta. Sampai FM, bagus banget.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

Baik, itu dia baru berlalu Ramlaram dengan lagu yang berjudul Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Antara artis yang akan menghiburkan anda pada malam konsert 80-70 yang akan berlangsung pada 9 Mei ini, hari Sabtu guys. Berbaki 2 hari saja lagi pada pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Penampang ya. Jadi jangan lupa untuk datang ramai-ramai pada Sabtu ini pukul 8.30 malam. Anda bakal disajikan dengan pelbagai persembahan yang menarik dan juga mantap daripada kalangan artis kita. Okey, jangan lupa datang ramai-ramai. Dan juga sudah tentu malam itu ada cabutan bertuah. Mana tahu anda adalah pengunjung yang bertuah kan, membawa pulang hadiah yang cukup istimewa daripada RTM Sabah. Jom berhibur lagi bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah, ekspresi inspirasiku.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

Kekasihku. Baik, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti seketika utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan hantarkan juga permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini dengan tema lagu daripada artis berkumpulan ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Whitney Houston dengan lagu ini, I Will Always Love You. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sarai bersama dengan kami di
1: Sebentar Lagi Utama Satu Tengah Hari.
2: Baguslah.
3: Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan MARA Bahagian Pendidikan Tinggi bagi pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM akan diumum pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan bagi kemasukan peringkat sijil, asasi dan diploma sesi akademik 2026-2027 boleh disemak mulai pukul 12.30 hari hingga 31 Mei. Semakan boleh dibuat menerusi laman sesawang UPU online, aplikasi UPU Pocket dan aplikasi MyGov. Pengesahan setuju terima tawaran pula dibuka bermula 23 hingga 31 Mei ini. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan golongan belia diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat di Masjid Seluruh Negeri esok bersamaan sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Tan Sri Muhammad Anwar Zaini berkata Sultan Nazrin bertitah sedemikian bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia di negara ini. Baginda turut menitahkan agar khutbah Jumaat di Perak esok bertemakan belia dengan tajuk Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Ringgit meneruskan momentum pengukuhan apabila dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini. Prestasi itu didorong jangkaan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dalam mesyuarat jawatankuasa dasar monetari hari ini. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran turut disokong peningkatan minat risiko global susulan jangkaan Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan berkaitan Selat Hormuz. Beliau berkata ringgit berpotensi terus mengukuh dengan gandingan dolar Amerika. Ringgit dijangka bergerak menuju paras RM3.90. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di Filipina tengah hari ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 selama 2 hari. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Farhana Azwani Ismail di Filipina.
1: Baik, terima kasih Zahira. Saya kini berada di Pangkalan Udara Brigadier General Benito Ibuan Mactan Sibu bagi menanti ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka tiba kira-kira pukul 1.50 tengah hari nanti. Sepanjang 2 hari di sini, Perdana Menteri dijadual menghadiri beberapa mesyuarat serta pertemuan wahala bersama pemimpin ASEAN. Dan sebaik tiba, Datuk Seri Anwar akan menghadiri sesi temubual tertutup sebelum mengadakan pertemuan dengan pemimpin Laos dan juga Singapura. Beliau turut dijadual menghadiri sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ataupun BIM IGA bagi membincangkan isu berkaitan kerjasama sub serantau. Esok, Perdana Menteri akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Mactan Expo serta mengadakan mesyuarat dua hala dengan Vietnam dan Thailand. Panjang di Sibu, Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani serta Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Penyertaan Malaysia dalam sidang kali ini mencerminkan komitmen negara dalam membincangkan pelbagai isu serantau dan juga global. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Baik, terima kasih Farhana. Langkah menurunkan kadar sewa premis perniagaan milik kerajaan mampu memperkukuh aliran tunai perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani kenaikan kos input perniagaan khususnya kenaikan harga bahan mentah. Ketua Ekonomi Wawasan Next Adli Amirullah berpandangan inisiatif itu wajar diperluas di peringkat swasta bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh dalam usaha mendepani krisis bekalan global.
2: Pada ketika krisis ini, kebanyakan PKS akan mengalami kenaikan kos input. Barang-barang yang diorang beli, contoh daripada Indonesia, daripada Thailand, akan meningkat. Bila kos mereka meningkat, margin keuntungan mereka juga akan mengecil. Jadi, antara inisiatif yang baik sebenarnya adalah untuk membantu mengurangkan kos-kos tetap PKS dan antaranya adalah bayaran sewa.
0: Selain itu, Adli turut mencadangkan agar perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri ditambah baik dengan memperluas akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan rakyat membeli barangan keperluan.
2: Mungkin juga inisiatif ini boleh dilanjutkan untuk memberikan juga ruang ataupun peluang kepada penjualan online. Mungkin kita boleh menggalakkan mereka atau membantu mereka yang membeli barang-barang keperluan melalui online juga boleh mendapat inisiatif ataupun mendapat faedah melalui jualan rahmat ini.
0: Adli Amirullah. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas selepas diserbu dalam operasi di sebuah premis di Tanjung Sepat, Kuala Langat semalam. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asa'ari berkata, dua lelaki warga Indonesia berusia lingkungan 20-an ditahan ketika sedang memindahkan gas daripada tong subsidi 14 kilogram ke tong industri 50 kilogram. Menurutnya, premis itu dipercayai beroperasi sejak sebulan lalu dengan menyasarkan pasaran industri yang mahu mendapatkan bekalan LPG pada harga lebih rendah. Beliau berkata sebanyak 250 tong LPG pelbagai jenama serta peralatan lain disita dengan nilai rampasan dianggarkan RM400,000. Berita seterusnya. Seorang peniaga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas dua pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Mac dan April lalu. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Lelaki terbabit didakwa mencederakan mangsa menggunakan kerusi plastik, getah pipe, penyangkut baju serta besi penyangkut langsir dalam dua kejadian berasingan di kediaman mereka di Bandar Aman Jaya. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 326 dan 326A Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 16 Jun ini untuk sebutan semula kes. Desas-desus mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor hari ini adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi. Beliau minta semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk terus memberi tumpuan kepada khidmat untuk rakyat dan bangsa Johor, bukannya memikirkan soal pilihan raya negeri. Menurutnya, masih banyak program serta inisiatif kerajaan negeri yang perlu dilaksanakan. Spekulasi mengenai pembubaran DUN timbul susulan peningkatan suhu politik kebelakangan ini. Konflik Asia Barat, peluang mencapai perjanjian dengan Iran semakin cerah. Namun Amerika Syarikat memberi amaran serangan ketenteraan akan dipertingkatkan jika rundingan gagal dimuktamadkan. Presiden Donald Trump berkata, perbincangan antara kedua pihak menunjukkan perkembangan positif dan perang boleh ditamatkan sekiranya Iran menerima syarat yang dipersetujui. Namun jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhi memaklumkan cadangan tersebut masih diteliti Tehran sebelum pendirian rasmi disampaikan kepada pihak pengantara. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baqir Ghalibaf mendakwa Washington cuba melemahkan negara itu menerusi sekatan ekonomi, tekanan ketenteraan dan perang media bagi memaksa Iran menyerah kalah. Di Lubnan, 3 maut manakala 7 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan Bandar Ansaria. Menurut Kementerian Kesihatan, kejadian tersebut berlaku selepas serangan drone dan udara tentera rejim di seluruh selatan serta timur Lubnan mengorbankan 16 orang dan mencederakan 21 yang lain termasuk anggota paramedik. Menjelang Piala Dunia 2026, Kerajaan Negeri Victoria di Australia membatalkan larangan penganjuran tontonan awam di Federation Square, Melbourne selepas keputusan itu menerima bantahan pelbagai pihak. Ketua Menteri Jacinta Allen berkata, acara berkenaan perlu diteruskan kerana Piala Dunia seharusnya menyatukan peminat bola sepak. Sebelum ini, pihak pengurusan Melbourne Arts Precinct menghentikan tayangan skrin besar atas faktor keselamatan susulan insiden kekecohan penyokong.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Break

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah 89.9 frekuensi kami di tempat anda. Dan jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku hari ini dibawakan untuk anda menu playlist, di mana saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan oleh rakan-rakan pendengar kita dengan tema untuk hari ini, iaitu lagu daripada artis berkumpulan. Ya, dan sebentar lagi pukul 1 tengah hari kita akan ikuti, akan bawa akan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penapang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya, assalamualaikum.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
2: Hello.
1: Kami sentiasa ada bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Kumpulan Yayasan Sabah catat keuntungan sebelum cukai berjumlah RM683 juta bagi tahun 2025. Jumlah itu meningkat 17% berbanding RM586 juta pada tahun sebelumnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pencapaian itu membuktikan keupayaan pengurusan serta komitmen seluruh warga kumpulan Yayasan Sabah dalam memacu pertumbuhan organisasi. Beliau berucap demikian sepanjang malam anugerah Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Datuk Hajiji yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, InnoPrice Corporation selaku cabang pelaburan kumpulan Yayasan Sabah turut mencatat keuntungan sebelum cukai iaitu RM243 juta berbanding RM179 juta pada 2024. Turut istihar dividen berjumlah RM160 juta pada 2025 berbanding RM150 juta pada tahun sebelumnya. Susulan terdapat isu teknikal berhubung integrasi antara sistem MySikap, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi KPDN pada April lepas. Isu itu menyebabkan sebahagian pemegang flat card sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang memperbaharui lesen kenderaan motor, pendaftaran kenderaan baharu dan tukar milik kenderaan dalam tempoh 1 hingga 28 April lalu tidak menerima kuota subsidi bahan api bermula 1 Mei ini. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang melaksanakan tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan bagi memastikan pengemaskinian data serta penjanaan semula kota dapat dilaksana segera. Bagi mempercepat proses semakan dan pengemaskinian, pemegang flat card yang terkesan dimohon untuk mengemukakan maklumat yang dikendaki selewat-lewatnya 8 Mei ini. KPDN menjangkakan kuota bagi pemegang flat card SKDS dan SKPS terkesan dapat dijana semula dalam tempoh 9 hingga 11 Mei ini. Institut Marin Borneo IMB Universiti Malaysia Sabah UMS memperoleh 5 bot baharu bagi tujuan pengajaran dan penyelidikan di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-12. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor, perolehan tersebut merupakan langkah strategik dalam memastikan penyelidikan marin dapat dilaksana dengan lebih efektif dan selamat. Sejajar dengan mandat UMS sebagai peneraju bidang sains marin dan akuakultur di peringkat serantau dan global. Sebelum ini, IMB beroperasi menggunakan bot penyelidikan usang sekaligus menjejaskan kecekapan serta keselamatan penyelidik dan pelajar. Perolehan aset baharu itu akan memacu aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan khususnya pelajar sains marin dan akuakultur. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian bot baharu IMB di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Senior Dr. Rosalam Sarbatli. Sementara itu, Dekan IMB UMS Profesor Madya Dr. Faihana Ching Abdullah berkata, perolehan 5 bot baharu di bawah RMK ke-12 Pelan Pusingan 5 RP5 itu merupakan keperluan kritikal. Beliau yakin bot-bot itu akan memberi impak besar kepada aktiviti akademik dan saintifik khususnya dalam melaksana latihan amali dan kajian lapangan secara lebih efektif, efisien serta selamat. 5 bot baru tersebut terdiri 3 bot jenis Vanguard dan 2 jenis Katamaran. Dilengkapi dengan ciri keselamatan, pengikut piawaian Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah, kesemua bot berkenaan mampu menampung kapasiti kru dan penumpang bagi operasi penyelidikan di perairan Sabah. IMB merupakan pusat kecemerlangan UMS yang memfokuskan kepada bidang oseanografi, akuakultur lestari serta pemeliharaan biodiversiti marine. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Bagusba.
1: Hai, saya Siti Pejahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon, sama lelaki di telefon.
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pogulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

pelantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan sedar-sedar, tugas saya menemani anda untuk ekspresi inspirasi ku edisi Khamis hari ini, 7 Mei 2026, semakin ke penghujungnya. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami hingga ke akhir siaran Sabah FM untuk hari ini. Dan selepas ini, anda bakal diceriakan oleh rakan tugas saya, DJ Kak Lang dan juga DJ Azian, menerusi Bah Ngam Laitu Janji Dangar. Saya rakan anda penyampai Wan Hizo Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konser 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

0: Kuzbah. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Kuzbah.
0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Belajar bahasa etnik di Bangamlah tu, Sabah FM, bagus bang.
4: Yeah.

0: Sumpah Ngam Latu.
1: Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus bah.
2: Indah gemersik orkestra dirimba mengalun irama.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami di Bah Ngam Laitu.
4: Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ya. Ini hari Khamis 7 Mei 2026.
3: Ya, Zian, nampaknya kita semakin hangat ke konsert 80-70.
4: Betul, kalau kita kira macam 2 hari lagi lah,
3: hari
4: kakak
3: lagi lah.
4: Jumaat, hari ini hari Khamis, Jumaat, hari Sabtu, hari kejadian.
3: Ya, dan beberapa hari ini memang kami punya tumpuan ITCC, RTM, RTM, ITCC. Itu je lah
4: pergerakan.
3: Walaupun di sana tu bilang orang mall, tapi Inda juga sempat kami mau cari makanan. Sebab
4: parking je, terus ya, pergi tingkat
3: Tingkat dua
4: di ballroom.
3: Ballroom kan, jadi kami pun tunggu-tunggu kamulah nanti untuk datang juga.
4: Bukan ni hari, tapi
3: bukan ni hari.
4: Ya. Takut pula kakak dong datang pula.
3: Okey, baiklah, ni hari kita punya bahasa ini kita on macam biasa.
4: Okey, on apa?
3: On apa? Dengarlah dulu ni.
4: Mana?
2: Kau menjelik, senyumanmu menggoda.
3: Ya.
4: Suruh nyanyi jugalah.
3: Nyanyi.
4: Jeling-jeling, kau menjeling, senyumanmu menggoda. Okey, macam biasa kamu boleh terus hantar WhatsApp di nombor
3: 0194904848.
4: Saya takut tersalah sebut nombor.
3: Boleh komen juga terus ke Facebook Sabah FM. Mana tahu nanti Azian macam Azian Bayi Atil gini hari dia bilang siapa yang menyanyi sedap dia kasih terus tiket konsert.
4: Kita kasih tahu awal-awal kakak supaya ramai yang kongsi. Jadi kalau begitu peluang kita harapkan yang dorang ni hantar voice note lah.
3: Ya.
4: Kurang sikit kita bersusah payah kakak.
3: Dan kita jeling, biasanya jeling. Kan spotting kan pendengar-pendengar kita. Jadi apa salahnya? Ni hari kamu buktikan balik.
4: Betul.
3: Nah, siapa yang sudah hantar awal tu rakam balik.
4: Macam si Emma kita pasang dia lah, tapi dia sudah menang tiket kan. Tapi kita
3: kan?
4: Kasih peluang sama orang lain.
3: Okey, boleh.
4: Jadi kamu hantarlah voice note kamu. Jeling-jeling kau menjeling.
3: Dengar lagi sekali.
4: Gimana kakak?
2: Jeling-jeling kau menjeling. Senyumanmu menggoda.
4: Nah, senyumanmu menggoda. Senangnya.
3: Senang.
4: Jeling, jeling, kau menjeling. Senyumanmu menggoda.
3: Okey. Tahu kau kalau bahasa kamu? Tidak tahu.
4: Indah, aku tahu kakak.
3: Hello mak, tolong.
4: Kalau mama saya rasanya macam hari ini dia agak sibuk sedikit, ada aktiviti si Marsa. Kami kan satu bangsa.
3: Oh iya, kan bangsa hari itu si Marsa tidak masuk. Saya harap nyari dia adalah
4: hantar voice note Marsa.
3: Okey. Ini juga artis yang akan menceriakan konsert kita juga Azian. Tadi
4: siapa?
3: Sudah pun ada di ITCC untuk sound check.
4: Okey.
3: Siti Pah.
4: Siti Pah Jahamin.
3: Ya.
4: Okey, Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Bah-bah, ngamlah tu.
2: Ya, Abang Ngam lah itu menemani anda pada waktu ini, Kak Lang sama Azdian.
3: Oke, kelas belajar bahasa etnik kita, kakak, macam mana?
2: Ya, dengar lu. Jeling-jeling, kau menjeling, senyumanmu menggoda. Ah, itu dia, jeling-jeling, kau menjeling, aku pun
3: senyumanmu
2: dah tahu, sudah lupa sudah.
3: Senyumanmu menggoda.
2: Oke, ada siapa kita di sana?
3: Oke, siap, tiap sasanin, loit-loit, kau meloit. Kidumu
2: kidumu
3: mosolon.
2: Jadi lain terus
3: mosolon. Coba. Minta maaf ya, kami bukan penyanyi ya. Memang sumbang betul. Tapi
2: luit luit ikau mau luit.
3: Sopan juga. Yang tak apa lah bang.
2: Nggak, kita kan malu nggak, suara apa? Kita tidak sedap.
3: Nggak, kita sudah mengaku.
2: Kidumu mosolon.
3: Tiba-tiba macam
2: kidumu mosolon.
3: Na na na na.
2: Lagi okay. Siapa lagi sih Hasnandawan? Nah, Bugis Bone. Aduh.
3: Jeling jeling, iko majeling, cawamu magoda.
2: Cawa.
3: Cawa.
2: Cawa.
3: Cawa tadi apa?
2: Ketawa. Senyum.
3: Senyum. Cawamu magoda.
2: Ya, oke. Okay. Siapa lagi kita ada
3: kamu
2: sih?
3: Kamu nih jarang-jarang saya menyanyi tau.
2: Itulah, susah tapi, kamu mau dapat tuh kalau dia menyanyi.
3: Tapi ini hari saya mau nyanyi.
2: Siapa?
3: Sebab
2: kita
3: saya mau menang 2 tiket.
2: Kita si ada Emma. Siapa? Si Emma. Oke. Okay.
4: Assalamualaikum DJ Kala.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya. Etnik Bisaya ya, Bopot. Jeling-jeling ke menjeling, senyuman menggoda. Bunyinya begini DJ.
2: Nyanyi.
4: Loid-loid iko memoloid. Kini dumanmu metagap.
2: Allah.
4: Ke DJ.
2: Matagap.
4: Thank you.
2: Alah, Sumayani tidak menyanyi, bang.
3: Iya, bang. Nyanyi lah, Mayani.
2: Nah, kecewa sudah Kak Lang.
3: Kak Lang mau jumpa
2: tuh. Aku mengharapkan tadi dia menyanyi, Mayani.
3: Kenapa, kakak? Saya yakin dia hantar balik.
2: Ya. Sinar Zita pula. Wow, panjangnya. Okay. Dia bukan hantar. Dia anu nih. Mana dia punya bahasa etnik?
3: Tidak, nah, dia cuma. Oh, ini nah. Lohit, lohit. Iko momo lohit. Kidomo. Kidomo makas. Solun. Kamu bahantar lah voice note.
2: Okay, lagi-lagi si Rosie William si pula ni bahasa dusun ya. Mm-mm. Dusun silik-silik. Salah pula.
3: Aku jangan tengok. Sampai saya jadi guru vokal ya.
2: Silik-silikkan matanu. Salah-salah. Silik-silik ikau silikon. Apa tu? Kairak.
3: Kairakanu
2: menggoda. Oh, kairakanu menggoda. Mm-mm. Wow, Zian, kau punya kairakan.
3: Si pilih, Ba.
2: Cair hati saya.
3: Iya, si pilih, Ba. Kamu kan, dia bilang ada-ada aja. Pilih, tolonglah hantar voice.
2: Pilih. Cepat, baju sama, pilih.
3: Oke, okay. Ini siapa lagi? Kawan kita, si Suhi.

0: Suhi bahasa
1: dalam
0: apa?
1: Dalam bahasa dusun kan?
0: Yes, sebab, silakan. Oh, tu dusun Kundasang.
1: Kundasang. Silik silik motonu sumilik.
0: Mato.
1: Oh, motonu.
0: Bukannya motor.
1: Motonu sumilik.
0: Ah, mato betul?
1: Mato.
0: Matonu.
1: Matonu.
0: Okay.
1: Saya sebut apa? Moto.
0: Motonu.
1: Lampau mau menyanyi ya.
0: Oke, okay, ah, coba ulang.
1: Silik silik matonu sumilik ngingis nu it menggoda.
0: Oh, ngingis ya?
1: Ngingis.
0: Wow. Jangan kau ngingis, Ba. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Cair aku.
1: Kenapa kau ngingis? Ngingis, ngingis dari tadi. Kau oke atau tidak?
0: Oke, okay, kamu terus komen-komen lagi. Kami mengalulukan kalau ada voice note lagi best. Kalau dinyanyikan lagi bagus.
1: Betul. Kamu hantar voice
0: note. Pilih, Ba. Dia kan boleh nyanyi.
1: Kamu hantar voice note, saya kami bagi kamu tiket. Tengok konsert
0: yes.
1: Di depan-depan kamu duduk.
0: Iya, ini ya dia punya bahasa etnik kita.
2: Jeling jeling, kau menjeling, senyumanmu menggoda.
0: Nah, siapa yang ngingis?
1: Ngingis?
0: Ngingis senyuman.
1: Silik?
0: Cawak.
1: Senyuman.
0: Sirik apa? Menjeling.
1: Oke, okay, terus okay. Komen di Facebook ataupun hantar voice note lah kawan-kawan. Tolonglah okay. Kawan-kawan.
0: Tolong.
1: Saya penat sudah nyanyi dari tadi kawan-kawan.
0: Semen. Simpan tenaga dari tadi. Pilih. Aku harap kau menyanyi ya.
1: Tuh,
0: pilih.
1: Recording audio.
0: Dia tengah recording
1: dia.
0: Audio. Aku mau kau nyanyi. Pilih. Cepat hiburkan kami. Cey.
1: Kalau mau kasih kau tiket nih. Pilih kalau begini.
0: Jangan kau janji ya. Tidak tertunai. Kita dengar lagu lagi lah. Sama FM.
1: Baguslah.

0: Heratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Bah, ngam lah tu.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Abah Ngamlatu.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Ngamlatu.
3: Janji denger
2: Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Ya, Sabah FM bagus bah, dengar dulu nih.
5: Jeling-jeling, kau menjeling, senyumanmu menggoda.
4: Aduh, siapa juga yang ngingis-ngingis di depan mataku ini? Dan kenapa? Kau ngingis-ngingis, Mbak
6: Sekarang
4: Azian.
6: Sekarang di depan mata kakak saya. Saya ngingis sebab saya gembira. Ramai yang hantar voice note kakak.
4: Noh, kan?
6: Orang sahut kita punya cabaran.
4: Oh, saya tabiklah sama kamu. Baik, okay. Kita dengar siapa dulu?
6: Kita baca dulu si Ratimah. Kita ikut susunan kakak.
4: Apa dia bilang?
6: Silik-silik sumiliko. Ngingis nu di omis.
4: Di omis.
6: Sampai syair sudah kakak.
4: Dua O dia kan. Jadi panjang lah. Di O Miss.
6: Oke,
4: si pilih.
6: Voice note yang pertama si pilih.
4: Apa dia bilang? Oke. Mana?
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Ya. Wah, ini petang lah. Macam-macam gaya kamu.
6: Oke. Begitulah pilih.
7: Lirik lagu jeling-jeling kau menjeling senyum menggoda dalam bahasa baju sama.
4: Baik, mari.
7: Tapi kau tidak tiket awas kamu
4: ah. Nah, Azian.
6: Takut. Oke.
7: Jeling-jeling kau menjeling senyumanmu lawak bana.
6: Senyumanmu lawak bana.
7: Dia sama juga bahasa tu.
4: Okay. Oh, senang.
7: Awas kamu. Oke. Azian. Bagus,
6: Pak. Kita tengok mana yang terbaik.
4: Oh, tapi jeling-menjeling tu sama aja rupanya ya.
6: Iya,
4: dia cuma yang anu aja lawabana.
6: Betul meh.
4: Senyumanmu lawabana.
6: Oke, okay, pilih. Kalau ada orang baju sama dia cakap jeling tu lain.
4: Jaga kau.
6: Jaga.
4: Kami nak kasih kau tiket. Ada okay. Siapa lagi?
6: Si
4: Oh, si Emma dia mau ulang. Oh, ini kali dia nyanyi. Ondo bos le sama ba.
8: Gini bunyinya DJ.
4: Baik.
8: Lain-lain, ika mama lain.
4: Yahoo.
8: Kini duman wataga.
4: Yes. Terima kasih Mayani, spotting wa kamu nih.
6: Itulah.
4: Nah, siapa nih? Amir.
6: Si Amir.
4: Betul, kau menyanyi nih Mir.
6: Mir betul lah. Kami dengar
4: ya. Kita dengar ya.
9: Assalamualaikum. Selamat petang DJ Kak.
4: Waalaikumsalam.
6: Ya Mir.
9: Alhamdulillah. Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu.
4: Nah,
9: saya Amir. Akan mengikuti bahasa etnik kita pada petang ini
4: dalam
9: bahasa Bajau.
4: Okay.
9: Saya akan coba.
4: Silakan.
9: Harap-harap dapat tiket bertuah ke penampang nanti ya.
4: Nah.
9: Saya akan tiket di depan.
4: Nah, Zian.
9: Bunyi dia macam ni.
4: Silakan.
9: Ngenjeling, ngenjeling.
6: Nah, si pilih salah.
9: Ngenjeling, senyum nolong goda.
4: Nah. Oke. Okay. Cap, mana satu betul?
6: Nah
4: coba apa? Kita dengar balik yang di ujung tu.
6: Apa?
4: Ujung
6: si Pili bilang jeling kan?
4: Jeling-jeling, kau menjeling, senyuman lu lawa banar. Dapat
9: tiket bertuah.
4: Oke, okay. Okay, kita dengar.
9: Penampang nanti ya.
4: Syamir, mana tau baju lain dia, Zian?
6: Jangan keseliru saya.
9: Ngenjeling, ngenjeling, kau ngenjeling, senyum nolong goda.
4: Nah, lain lagi.
6: Ngenjeling,
4: okay. Ngenjeling, kau ngenjeling, senyuman kau goda ke apakah?
6: Yang kita mau sekarang kakak jeling kakak. Bilang si pilih sama kan ni ngenjeling.
4: Jaga.
6: Pilih, bye pilih.
4: Bye, tiketnya sudah pindah ke tangan orang lain.
6: Kalau Gio bilang silik silikanu monilik. Saya nak mau nyanyi soal macam saya pernah soal kakak.
4: Silik silikanu memolik. Nah. Lain pula. Silik silikanu memilik. Kidumu kagayat ginawo. Dusun norokut rokut.
6: Sebab tu saya nak mau nyanyi
4: macam campur campur.
6: Macam yang lari kita punya tiup nak masuk.
4: Mencuba, kami tetap mencuba. Okey, nah. Siapa lagi?
6: Okey, si LC nah. Dari Pinampang.
4: Dari Pinampang, LC cuba kita dengar.
6: Okay.
4: Mana?
10: Juling-juling, kau menjuling, senyumanmu menggoda.
4: Oh, dia nak translate.
6: Ya, LC, kami bahasa dalam etnik, bahasa etnik LC.
4: Kalau LC Kadazan, nyanyi dalam bahasa Kadazan. Tapi dia punya profil naik Gunung Kinabalu. Kau
6: mantap.
4: Ada apa ni bersaing dengan apa ni ada dengan Azian.
6: Tapi kak sampai. Dia tak ikut aluan biasa. Dia macam yang apa tu pakai apa Via Ferrata kah?
4: Ya, ini lagi mencabarkan Zian sebenarnya kan.
6: Iya. Nah, si Saladi.
4: Nah, apa dia kirim ni? Tapi belum selesai tu recordingnya tu.
6: Sampai
4: tu di bawah tu ada lagi.
6: Ini yang baru.
4: Coba kita
6: ini
4: dengar.
6: Ini yang 35 saat. Oh. Nanti kita dengar dulu kakak.
4: Ah, tuh yang baru coba.
6: Nanti kita dengar kakak.
4: Okay lah.
6: Kita preview nanti.
4: Di Facebook tuh aja ada kalau ada
6: di
4: satu
6: Facebook.
4: Kita baca.
6: Oh, kita tengok dulu kejap kakak. Si Buluntung.
4: Okay.
6: Silik siliko ngingis no kagayat ginowo dusun liwan tambunan.
4: Tak mau saya ajian menyanyi. Satu lagi
6: susah.
4: Si Suhanali.
6: Okey.
4: Mintong pintong
6: kodo mintong
4: ngisa manu
6: tongidol
4: ih syok lah bah
6: tondigol
4: bahasa apa nih ya.
6: Ha-ha.
4: Dia nampak kita tapi macam syok pula. Mintong pintong kodo pintong
6: mintong
4: ngisa manu
6: tondigol
4: macam syok lah. Mintong pintong
6: okay. Tadi
4: salah, ulang balik
6: kakak. Mintong pintong okay.
4: Terus mintong pintong kudu mintong ngisa manu tintun di gol.
6: Pilih kami dapat sudah. Jeling-jeling tu ada.
4: Nah.
6: Sebab bilang si Ina Rosana dalam bahasa Bajau sama Tuaran, nempiri.
4: Nah,
6: nempiri kau ngempiri ingkinuman nu ngoda.
4: Ngoda. Nah.
6: Oke, pilih tiket akan beralih arah.
4: Oke lah, kita dengar lagu lagi. Kamu terus hantar komen kamu. Voice note sangat-sangat kami alu-alukan. Nah, jaga si voice. Ada voice note dari si Pilih. Habislah kita berdua.
6: Sama FM.
4: Bagus banget.

0: Ya, tu dia. Ha, kita punya bahasa etnik hari ini. Santai-santai untuk lagu-lagu apa ni Zian yang akan dinyanyikan nanti dalam konsert 80-70.
1: Okey, kita mau baca lagi komen dan juga WhatsApp kawan-kawan kita. Macam Hani Mahani dah bilang.
0: Bahasa Brunei.
1: Lirik-lirik ku melirik tekidumu menggoda.
0: Tekidum-kidum kau sana ya. Okey, ada lagi kita si Nirin. Nirin Dula.
1: Okay.
0: Silik-silikan no mintong kagayat ginawo. Hai. Bahasa dusun.
1: Kita nak menyanyi sudah.
0: Silik-silikan no. Dia kenapa ya? Jadi ada kannya tu terus kau jadi payah.
1: Kan macam
0: silik-silikan no mintong kagayat ginawo.
1: Jaling-jaling kau silik-silikan no, no mintong kagayat ginawo.
0: Bahasa dusun. Okey, ada lagi.
1: Si Ina Rozana kakak. Ini dalam bahasa Bajau sama Tuaran.
0: Okey.
1: Sudah kata dia saya baca.
0: Sudahlah tadi ya.
1: Oh, tuk belum like. Yeah. Nempiri kau. Yeah. Nempiri. Ingkinuman nungoda.
0: Nungoda. Kan tadi kau bilang piri. Begini bah. Kau bilang tadi kan. Kau ujar dia.
1: Okey, si Udit bilang silik-silik numo nilik. Nyingis nu kagayat ginawo.
0: Ya, ini pusingan terakhir sudah nih ya. Oh, ada terakhir. Lagi. Iya, terakhir sudah.
1: Si Rina bilang ilong-ilong magilong kidum-kidumu no makasusuka. Macam banyak kakak. Jeling-jeling kau menjeling, senyumanmu menggoda. Lima sejak.
0: Kenapa tiba-tiba ada tertinggal di ujung?
1: Panjang.
0: Macam habis sudah tuh tempo lagu, tiba-tiba ada lagi mu ma senyum, maka kan, susuka.
1: Kan senyumanmu menggoda. Senyumanmu menggoda cuma dua. Ini satu, dua, tiga.
0: Ilong kan tu ikong.
1: Kidom.
0: Ilong. Ilong.
1: Ma
0: ilong. Ilong magikong. Gitu kali tu.
1: Suka su magikong lagi dia bilang.
0: Ilong. Ilong. Magikong. Kidum-kidum mono.
1: Nah.
0: Maka susuka.
1: Panjang.
0: Tak bolehlah kita jadi penyanyi. Hancur.
1: Aduh,
0: lagu orang.
1: Okey, ya. Apapun. Adakah lagi ya? Kita tengok dulu. Macam siuk pula lah. Kidum, ya. Kidum.
0: Tapi aku tetap tertarik tadi yang pintong apa? Pintong-pintong. Apa ya? Yang tadi tu senang betul
1: pintong,
0: dinyanyi.
1: Pintong-pintong.
0: Senang.
1: Ah, cuba.
0: Nah, ingatlah. Tapi mintong-pintong. Dia nakal sikit.
1: Ay, kenapa ini Facebook
0: kalau
1: ini?
0: Aku suruh AI buat tu lagu lucu tu.
1: Kakak.
0: AI tolong buatkan saya lagu ini. Nah sudah.
1: Okay.
0: Internet apa? Pun jadi slow tiba-tiba.
1: Ya, internet pun menjeling-jeling juga sama kita.
0: Sudah sama kami. Dia suruh kami stop lah. Sudahlah kamu menyanyi. Dia bilang kan nanti hujan. Matailah dia bilang.
1: Silvia Ginso. Aduh.
0: Ketawa lah. Nah, Silvia, kau kirimlah bak lagu sini sama kami.
1: Okay.
0: Apa ada?
1: Ada. Si Rozaini.
0: Okay. Nyanyi Basian.
1: Silik-silik sumilik ko ngingis-ngingis nu koto hirik.
0: Dapat pula koto.
1: Nggak. Ini apa ya? Apa ngingis nu?
0: Pandai-pandai. Okay. Ini dapat ya.
1: Sebab sama senyuman tu ngingis. Senyumanmu ngingis nu. Jadi
0: okay.
1: Silik-silik sumilik ko ngingis nu koto hirik.
0: Lancar. Tapi saya tetap pilih pintong-pintong tadi tu mana tu?
1: Mintong-pintong, kodo mintong, ngisa manuto.
0: Tondigol.
1: Tondigol.
0: Okay, kamu kan terima kasih banyak ya sebab kamu spotting sangat-sangat. Sebab
1: Rizky. Semoga kamu tahu kasih Rizky kan di WhatsApp kami. Semoga keningau hujan lepas DJ berdua menyanyi ini patang.
0: Jadi kalau tempat kamu lama sudah tidak hujan, kamu suruhlah kami menyanyi. Dia umpama kata memanggil hujan.
1: Iya. Kasih tahu kawan-kawan kalau rasa panas betul mau hujan. Aduh. Dengar Sabah FM jam 2 sampai jam 6 kami akan nyanyilah.
0: Ala Rizky, kami itu sebenarnya tapuk sisik. Nggak boleh kita kasih nampak sangat kita boleh menyanyi. Nanti kita kena panggil banyak show, susah lagi kita mau bertugas.
1: Itu kalau kakak lah. Saya macam pertama kali lah saya menyanyi dengan penuh gembira. Biasanya saya nak nyanyi itu ja, tapi apa untuk pun kamu ini hari saya nyanyi lah.
0: Terima kasih Rizky. Terima kasih juga Sylvia. Apa ni yang ulang orang apa ni senyum-senyum sendiri bilang yang matai lah kita ketawa-ketawa saja.
1: Tapi cukuplah satu jamnya kami menyanyi ya.
0: Itulah. Eh ada satu lagi lah audio tu di antara voice note sebelum kita tutup kita punya.
1: Oh si LC tadi dihantar dalam bahasa Melayu.
0: Mana tahu dia nyanyi dalam bahasa Kadazan cuba.
2: Silik silik silikanu kagayat dan ginawo.
0: Gitu LC.
1: Okey lah. Okey okey okey. Kalau begitu kita mau kasih si LC lah.
0: Ya.
1: LC tahniah LC. Saya kami mau kasih LC 2 keping tiket untuk tengok konsert 80-70 di ITCC.
0: Iya, Penampang kan. Sebab dia ni pun kebetulan di Penampang juga ni.
1: Betul.
0: Dekat je ni kau LC, mari datang tengok artis-artis.
1: Lagi satu orang keliru juga kak. Kenapa masih ada tiket? Bilang percuma, masuk memang percuma. Tiket ni untuk kamu duduk di depan.
0: Di depan kan? Untuk kamu dekat-dekat dengan artis kesayangan. Ya.
1: Lepas itu kan LC kalau ram-ram nyanyi lagu diam-diam masuk part apa nih? Jeling-jeling.
0: Apa
1: kita
0: lagi?
1: Silik-silik.
0: Bila part itu sejak aku sama si Azian akan masuk juga tolong kaum.
1: Walaupun saya di belakang pentas.
0: Tapi janganlah nasib baik kalau hujan pun kita di dalam kan. Jadi tak risau sangatlah kalau kami dua menyanyi.
1: Tengok si Kak Nai. Silik-silik sumiliko ngingis nudi kagayat.
0: Lancar lah si Azian. Cuma mana nih?
1: Saya ada darah dusun kakak sebenarnya.
0: Ya, saya baru tahu nih hari. Okey.
1: Tengok. Makasih kawan-kawan. Itulah. Tapi sudahlah ya.
0: Sudahlah.
1: Saya berhenti soal nyanyi untuk hari.
0: Ini kalau dilanjutkan saya pukul 4 nih darah selesai aja nih. Okey. Jadi kita sudahkan dulu kita punya kelas bahasa etik hari ini. Nanti besok kalau ada kita sambung lagi lah.
1: Okey. Tahniah LC.
0: Ya, selamat datang Kunsit.
1: Kunsit. Sama FM.
0: Bagus.

Hai semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsep 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya, assalamualaikum.

Goosebumps. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Dengar. Okey, janji dengar. Bersama dengan Azian dan juga Kak Lang.
1: Okey, ini jam yang kedua. Betul. Sudah 3-6 minit petang.
0: Sejak sudah tadi kita menyanyi untuk mengelakkan berlakunya hujan. Jadi kami stop sudah. Sekarang kita mau pergi ke tajuk lah untuk sembang-sembang petang ni.
1: Betul. Tapi tajuk kita ni kan cerita pasal perempuan. Kita mau tanya lah kaum Hawa, wanita, perempuan. Perempuan je.
0: Perempuan
1: je. Tapi kalau lelaki mau kongsi boleh juga.
0: Boleh juga sebab mungkin ada yang bercerita sama dorang kan.
1: Atau pasangan dorang, bini dorang kan.
0: Berkongsi cerita kan.
1: Ataupun kakak tengok. Dalam banyak-banyak kerja rumah ni kan, ini yang paling bini ku malas bikin.
0: Itulah. Terpaksa juga aku yang buat.
1: Okey, mau tanya. Okey, kerja apa yang paling malas kamu buat untuk yang perempuan lah?
0: Orang perempuan. Kalau kerja yang paling malas kamu buat. Kalau kau apa, Zen?
1: Lipat kain.
0: Benar kan? Bukannya cuma nih emang cakapnya.
1: Lipat kain nih kakak, dia santai aja. Kita duduk sambil tengok TV boleh, tapi malas juga kakak.
0: Masalahnya kalau lipat kain jangan sekali-sekali tengok telefon. Bila kau tengok telefon baru 3 kain dilipat kau sudah tidur. Limpang-limpang di atas cucian.
1: Baru 3 lepas itu balas WhatsApp macam 10 menit, sambung lagi 2 kain.
0: Bila balas WhatsApp lagi. Percayalah dia akan terus buka Facebook, buka TikTok, apa lagi yang lain-lain. Lepas itu limpang-limpang dululah. Nah, di atas cuciannya.
1: Macam kisah sebenar kakak ya
0: nih. Itulah bah, kesian bahkan dipahami juga.
1: Tapi kalau macam saya, handphone tuh memang ada kakak sambil tengok TV lah, tengok movie ke apa itu aja.
0: Sebab itulah kan, kalau kita biarkan kain tuh boleh-boleh belonggok juga macam gunung.
1: Itulah
0: kalau tidak dilipat. Aduh, bila lah bersiap nih bilang.
1: Kalau kakak berapa orang?
0: Nah,
1: saya
0: yang lipat sendiri ya.
1: Saya yang 2 orang nih pun kan kakak. Padahal boleh aja asal jemur kain angkat malam tuh boleh lipat, tapi
0: jemur kain pun ada juga orang malas tau.
1: Saya suka jemur kain kakak.
0: Jadi kalau kamu lah kan kerja orang perempuan, yang orang perempuan lah, kerja apa yang paling malas kamu mau buat?
1: Okay, kamu boleh komen di Facebook kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp. Kenapa kamu malas?
0: Baik, komen-komen terus, hantar ke WhatsApp di 019 490 4848.
1: Sabah FM.

0: Untuk wanita dalam banyak-banyak kerja, kerja apa yang paling malas kamu buat?
1: Aku pun lipat kain pun malas.
0: Berapa paling senang lah tu sebenarnya.
1: Ya bah, aduh.
0: Dia duduk sejak.
1: Masalahnya kan, ni hari kau lipat, 2-3 hari, aduh ada lagi.
0: Hari-hari juga kita menyuci ni.
1: Banyak pakaian kita kotor.
0: Kakak menyuci dalam seminggu berapa kali?
1: 2 kali.
0: Boleh lah batu.
1: 2 kali. Tapi yang lipatan cucian yang pertama tu belum lagi dilipat. Cucian kedua lagi, ditumpuk lagi.
0: Itu sebab sifat kita suka tangguh-tangguh kan kakak juga. Cuman kalau kita
1: ketan, pulang kerja aja lepas daripada menghadap jam, tak larat sudah.
0: Ujung minggu lah aku buat, ujung minggu masuk untuk berehat lah. Nantilah.
1: Ujung minggu lagi, aduh limpas-limpas aja tertumpukan.
0: Nantilah tengok roster, oh hari Rabu saya off, hari Rabu lah.
1: Tengok hari Rabu pun belum lagi.
0: Berjalan lagi kakak hari Rabu. Mencari baju anu tema retro.
1: Iya kalau kamu sporting baju retro kamu ah. Kalau yang laki-laki boleh bah baju petak-petak. Baru gulung-gulung lipat-lipat di tangan dia.
0: Bottom bah kakak. Malam pesta muda mudi.
1: Siapa-siapa itu?
0: Kakak bah. Jangan buat lagi ya.
1: Itu kamu akan dengar nanti.
0: Jangan buat lagi.
1: Nah, itu kan kamu akan dengar malam.
0: Kalau kakak buat
1: siapa? Oke. Coba kasih besar sedikit tuh tulisan.
0: Oh, saya paham. Berganti sudah kita kan kakak dulu.
1: Bukan, jauh pula kalau dari sini. Nana kita nampak. Oke.
0: Nah, setrik sih, lipat kain.
1: Nah, ramai orang malas dilipat kain. Cuman nih?
0: Pun lipat kain.
1: Iya.
0: Si Nur Azza kalau saya angkat kain.
1: Angkat air tem tiada air. Oh, itu memanglah.
0: Buang sampah paling enggak best jemur stokin yang banyak. Kan Nur Azza?
1: Iya betul lah Nur Azza.
0: Jemur stokin yang
1: stokin,
0: banyak.
1: Betul.
0: Tapi saya kasih masuk dalam stokin tu kan. Stokin. Saya masuk kasih masuk stokin dalam itu mesin berpasangan. Tapi bila keluar ada pasangan yang hilang kakak.
1: Itu selalu berlaku. Tidak tahu kenapa. Terus tu kau akan tanya, ada kamu nampak ini? Semua tidak, semua tidak ada nampak.
0: Ya, berarti ada mesin tu sih kakak.
1: Tapi ini betul lah, stokin ni kalau kau cuci banyak-banyak, penatnya gantung satu-satu. Kan dia dijepit sejak yang jenis ada yang untuk apa nih? Yang memang bulat tu.
0: Bulat tu untuk
1: tapi penat juga. Kecil. Satu.
0: Lepas tu sudah kering, mau lipat lagi, mau kasih bulat-bulat dia. Tidak jumpa lagi pasangan. Tapi aku jemur macam ada merah nih, 2. Kita melipat, 1 tinggal.
1: Hairan betul loh. Itu selalu berlaku. Teh si Miriam, stokin. Miriam. Ah, ini kawan kami si Miriam. Sana dia di bawah.
0: Lipat dan setrika kain.
1: Setrika kain ya. Betul juga lah. Setrika ini pun entahlah kalau begini nampaknya aku ini pemalas nih semua, enggak malas buat. Hanya terpaksa saja.
0: Saya setrika kain, ya saya boleh lah. Hari-hari pula tuh kita bikin. Melainkan kalau macam ini hari besok yang kita di apa nih pakai baju t-shirt RTM yang tak perlu setrika.
1: Kecuali kalau dia disimpan lama mau digosok jugalah. Lepas tu kan angkat-angkat lagi tu baju. Oh, macam mungkin nih, tak payahlah gosok. Tak juga orang nampak tu.
0: Malas lah kakak.
1: Ya. Okay, di WhatsApp tadi kita ada si Rosie Williamsi. Dia bilang tu lah si Rosie Zian.
0: Nurzita yang paling malas dibuat buka kulit kelapa.
1: Oh, itu Nurzita memang lah tu. Hai, bukan setakat kau lagi Nurzita.
0: Port kelapa pun saya malas. Nasib sekarang ni kan pakai blender aja.
1: Beli santan ya.
0: Beli santan.
1: Santan tapi, kotak pun okey ba.
0: Tapi kalau macam mamak-mamak kan kakak dia lagi suka yang
1: yalah,
0: itu.
1: Cuma santan kotak ni mahal sikit lah kos dia sian kalau bikin dalam kuantiti yang banyak. Kena ambil yang santan original.
0: Oh yang santan original
1: ya, yang kita buat sendirilah.
0: Itulah kalau mamak-mamak dia mesti yang original. Yang kalau santan tuh kalau yang macam nak buli sudah buat papa, belilah yang kotak. Tapi selagi ada kelapa tua di rumah tuh kakak, kau kupas, kau parut lah.
1: Okay, si Ruzi pun sama juga. Dia bilang lipat kain. Dia bilang yang saya lipat kain baju suami dan anak aja. Kalau saya punya, biarlah di sana di dalam bakul. Dia bilang, nanti rajin baru saya lipat. Aduh, dalam raga ya. Tapi kalau dikumpul-kumpul, beli penuh tuh raga. Oke, nanti kamu sambung lagi komen. Nah, ini juga kepada muslimin muslimat. Hari ini masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.33 menit petang.
0: Sampai
1: bagus, bang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Sabah FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
2: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
3: Bagus, bah.
4: Ngamlah tu.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
7: Jom datang, ramai-ramai.
8: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
9: Bangamlah tu,
8: janji dengar
9: Sabah FM,
8: bagus bang.
10: Baik, Sabah FM bagus bang. Ha, sudah 4-2 minit petang.
11: Okey, jam yang ketiga untuk Bangamlah tu yang baru dengar kami. Ini ya, petang cerita pasal kerja yang paling malas kamu buat, terutama sekali
10: orang
11: wanita
10: perempuan. Macam dari tadi yang paling menang ialah pasal lipat kain ni, Azian.
11: Lipat kain, itu yang paling banyak lah kakak. Ya. Ada juga yang malas jemur kain,
10: jemur
11: setrika
10: kain. Jemur semuanya kain okey, Zian, kalau yang besar-besar. Tapi itulah yang macam yang kecil-kecil tu, aduh.
11: Tapi kakak, macam semua melibatkan kain.
10: Okey, siapa lagi? Kita okay, ada
11: si Norizan pun dia bilang lipat kain kakak.
10: Wena, kenapa ramai betul ni?
11: Si Emma pun lipat kain juga. Tapi kalau kena tegur, dipajal juga melipat, dia bilang.
10: Iya, bahwa si Arne tu pun sama juga tadi tu pun macam lipat kain juga.
11: Lipat kain sama kasih masuk dalam almari. Iya kakak. Ini aku baru ya kasih masuk dalam almari malam lah lepas mandi semua kan. Kau buka macam terjatuh sudah itu jatuh. Susunan kain tu.
10: Betul. Apa tu? Ada juga orang lepas dia melipat dia biar lebih tepi. Nanti aku kemas dia dalam almari. Nah akhirnya tambur lagi balik.
11: Tambur lagi kakak.
10: Bila satu orang main ambil main tarik dia Razian tidak lagi diangkat-angkat.
11: Tidak ada lagi, bahkan kalau mengambil kan sopan santun. Kalau macam kain tu di tengah-tengah di atasnya tu kamu pegang.
10: Ada
11: ini
10: orang,
11: main tarik.
10: Sejak. Ada orang dia lipat kain kan. Dia macam-macam cara tau. Ada orang lipat kain besar-besar. Ada, kalau saya kecil-kecil. Senang saya susun, cantik.
11: Kecil-kecil macam mana kakak?
10: Maksudnya adalah kecil sangat. Ada orang lipat, saya pernah tengok besarnya. Macam mana dia kemas di almari. Kalau kau macam mana? Sederhana.
11: Sederhana. Macam baju tu lipat 2, lengan di apa macam tiga
10: kali. Kau pernah coba tuh yang teknik ada di TikTok orang kongsi tuh ya, pakai kotak tuh?
11: Enggak, macam mau kuyak kotak tuh pun saya malas oh.
10: Saya tengok balik-balik pun mencoba macam entahlah boleh ke tidak. Seri soal lambat nih kerja saya.
11: Tapi macam laju waktu kakak. Lagi macam mungkin lagi rata.
10: Lagi rata lah memang.
11: Oke, okay, Ina. Siapa Rosana lagi? Lipat kain dan menyapu paling malas. Tapi terpaksa juga buat setiap hari.
10: Kalau aku menyapu kira-kira lagi lah.
11: Ya, Kak Lang pakai vacuum.
10: Ya ada, menyapu.
11: Oh ya, ya, rajin oh.
10: Kalau kau okay lah, ada vacuum robotmu. Duduk-duduk nonton TV, dia yang bekerja sana sini berjalan.
11: Berhenti kerja sudah dia kakak?
10: Berhenti sudah?
11: Iya berhenti.
10: Kenapa?
11: Kerja sudah. Lama sudah, anak ada saudara di rumah.
10: Kenapa tuh dia berhenti?
11: Macam rosak apa?
10: Rusak kah?
11: Dia bukan rosak, cuma macam yang entahlah.
10: Bersih juga kan robot
11: dia
10: tuh?
11: Bersih, sebab dia sekali dengan mop. Mm-mm. Tapi bila dalam satu ketika tuh, bila lama guna kan macam yang, kenapa kau rasa macam tak function sudah ya? Dia macam
10: Tidakkah engkau rasa membazir? Cik engkau lagi tuh.
11: Tidak juga, sebab dia berhenti kerja, dia kerja tempat lain. Kira macam kasih adik saya lah.
10: Oh gitu, dia pergi tempat orang lain pula ya, berhikmat.
11: Lepas tu macam, kan soal lama, apalah rindu pula yang mau pegang-pegang begitu lagi macam senang
10: kan,
11: sikit.
10: Ada juga exercise.
11: Tapi sekarang mereka menengok-nengok sudah nih, di rumah, apa nih, Oren.
10: Nah mulai sudah cari robot lagi lain.
11: Sebab mungkin satu lagi kakak, mungkin rumah sebelum apa yang sebelum ni ada banyak perabot. Macam ada banyak barang.
10: Sekarang
11: lah
10: ini minimalis sudah lah.
11: Jadi sekarang bila minimalis macam saya sangat perlukan dia.
10: Okay, ngam, saya setuju. Okay, satu lagi Tian sebelum kita main lagu.
11: Si Jalina dia bilang malas-malas pun kena buat juga semua kerja, tapi paling sick suka, nak suka dia bilang melipat kain. Biar semua kain baju guna hanger aja, nak payah lipat. Selesaikan hidup biar happy, nak payah pikir apa yang suka atau tidak.
10: Tapi itulah, hanger kena banyak lah kan di rumah.
11: Betul. Nah, tak semua boleh di hanger kakak.
10: Itulah.
11: Maksudnya baju saya hanger, tapi
10: selimut lah beli hanger.
11: Seluar.
10: Seluar.
11: Takut kita patah. Kita
10: gantungnya
11: punya
10: lah di belakang pintu.
11: Janganlah. Kalau menggantung semua yang di tempat tu kan kak, takut pula anu patah ataupun apa nih bingkuk.
10: Oke, nanti kamu terus lagi komen-komen tajuk kita ni hari, perkara yang orang perempuan paling malas mau buat. Oke.
11: Oke, kita mau layan lagu ini.
10: Ya, Sabah FM.
11: Bagus bah.

0: Alahai Nurlela.
1: Ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini, sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam Latu.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinang Pang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Betul, datang kamu, jangan kamu dah datang di konsert. Nah, mana tahu kamu dapat motor.
4: Lagi?
3: Brum-brum.
4: Selain motor?
3: Dua biji motor, bukan satu.
4: Okey, selain motor?
3: TV.
4: Lagi?
3: Besar TV-nya, Zian. Tiket
4: penerbangan.
3: Penerbangan, tiket penerbangan untuk dua orang.
4: Wow.
3: Ada domestic. Dua tiket lah.
4: Domestic.
3: Penerbangan domestik lah. Tapi okey lah kan. Daripada tiada. Nah, apa lagi tu? Banyak lagi lah. Pokoknya memang banyak hadiah lah pada hari tu.
4: Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai di ITCC. Untuk konsert 8070.
3: Ya, siaran kita live menerusi siaran Sabah FM bermula pukul 2 petang. Dan sampai pukul 6 petang. Pukul 5 kita ada pre-show.
4: Okay.
3: Artis-artis tempatan Sabah lah, yang kita siar di Sabah FM dan juga live di Facebook dan TikTok.
4: Dan untuk yang sudah menang tiket, kena datang
3: ambil
4: awal.
3: Betul, untuk ambil tiket konsert untuk dah. Okay, aku duduk sana, saya tahu sudah nombor saya.
4: Jumpa di tulakan tingkat
3: 2. Di tingkat 2
4: di ball, Grand Ballroom ITCC.
3: Ya, sebab mini studio tu di luar pintu itu. Grand Ballroom saja. Dekat je.
4: Naik lift nombor 2.
3: Dekat nombor 2 terus kamu jumpa.
4: Nampak kami. Nampak muka Kak Lang di sana.
3: Sama Kak Kaci, DJ Arif yang bertugas kan.
4: Okay,
3: 4:30 macam biasa kita ada berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini:
4: sempurna pemangkin utama transformasi ekonomi biru Sabah,
3: dan kerjasama perdagangan Sabah Dalian, 2 MOU, 3 surat hasrat di Meterai.
4: Okay, nantikan berita penuh 4:30 minit petang nanti.
3: Ya, Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Raya. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Khusbah. Tawau 95.7 FM. Kota Belud 101.5 FM.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Rindunya, rindu, rindunya ku. Rindu yang serindu, rindunya.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Fik Syazwan kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan obabaramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
0: Baguslah. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
6: Sumila pobulan, sumila noba baramu.
2: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
7: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026. Jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang ramai-ramai.
2: Ya, jom datang ramai-ramai.
3: Hei, boleh ba pakai suara kami? Hai.
4: Nak apa? Suara kita khas untuk di sini je kakak. Biarlah komputer yang bekerja.
3: Baiklah, sudah jam 5.21 minit petang.
4: Okey, jam yang terakhir untuk Bah Ngam Latu. Kita masih lagi cakap pasal kerja yang paling malas dibuat. Terutamanya kitalah wanita.
3: Si Osong dia bilang saya yakin 95% wanita malas lipat kain termasuk saya, dia bilang.
4: Ui. Kakak, kitalah
3: 95%. Kitalah tu di dalam 95 tu kan.
4: Bolehkah saya macam yang saya yang 5%
3: ada lagi 5% tau yang rajin.
4: Saya lah tu. Okey, si kembara kehidupan lipat baju, kain, lepas tu setrika baju. Itu yang paling saya malas.
3: Nama dia punya profile tu kembara kehidupan. Si Azina pun lipat kain. Lu pikir kau tadi
4: Azlena.
3: Suspen sudah saya. Azian mengomen.
4: Saya komen kalau
3: time kami kan nakal.
4: Okey, Sazliana Shah. Sazliana Shah. Saya paling malas lipat kain dan dah lipat hambur lagi. Itulah pasal.
3: Kalau kita sudah lipat, lepas tu orang lain, anak kah suami kah ambil baju baru berhambur. Woi, macam naik darah jugalah. Sebab kau pandai-pandai lipat tengok, berhambur sudah. Tolonglah ya, tarik baju tu bagus-bagus.
4: Mamak marah.
3: Hamburlah.
4: Mamak memang rajin.
3: Mamak marah, tidak. Hamburlah.
4: Okey, si Mary. Lipat kain juga kakak.
3: Kenapa ramai orangnya? Si Kelly pun bilang entahlah. Macam semua pun malas mau buat tapi terpaksa dikasih rajin. Wih, ramai orang malas lipat kain.
4: Kakak, kebanyakannya yang komen ni memang betul apa wanita.
3: Ya. Oh, bagus kalau ada orang boleh berpikiran bisnes kan. Dia cipta sesuatu untuk melipat kain. Tapi mahal sikit lah kos dia robot lipat kain.
4: Jadi pun kita siap apa buat bisnes lipat kain.
3: Dia punya button kan begini. Ini t-shirt. Okay. Ini robot tu cara lipat t-shirt. Begitu. Kain.
4: Tekan siap kan mana? Kain.
3: Sapu tangan.
4: Sapu tangan lagi.
3: Sapu tangan pun malas kah?
4: Stokin.
3: Okeylah Hazian, nanti kita sambung lagi. Lepas ini jangan lupa kita ada Beast on Air. Bagus bang.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
8: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, bang.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Zirafah tidak boleh berenang.
5: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
1: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
5: Yeah.
1: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
5: haiwan.
1: Haiwan.
5: Okey, faham.
1: Ya.
5: Oh, baru saya tahu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bah. Ngamlah tu.
3: Baiklah, macam biasa Azian, kita akan berkongsi Biz on Air kita pada hari ini.
4: Okey, kita mengucapkan selamat hari jadi juga untuk kawan kita.
3: Ya, DJ Hafrina. Hari ini 7 Mei 2026. Tak tahu yang keberapa sudah, macam muda lagi bahkan dia.
4: Macam baru mau masuk 30 kakak.
3: Muda lagi.
4: Harap-harap dia dengar lah kan. Atau dia belanja kita.
3: Jadi dengar kita puji begitu. Terus okey, tunggu kamu sebentar lagi akan sampai makanan anda.
4: Okey lah, bukan apa. Bila sebut pasal hari jadi kakak, kita akan terfikir kek. Lagi satu kebetulan bulan Mei ni kakak, banyak sambutan
3: ya,
4: akan datang nanti. 10 Mei nanti.
3: Ya.
4: Selamat Hari Ibu.
3: Macam biasalah, minggu kedua dalam bulan Mei setiap tahun disambut sebagai Hari Ibu. Jadi tahun ini apa kata kamu raikan Hari Ibu dengan sesuatu yang manis dan penuh makna ya. Contohnya set bento Hari Ibu special lah. Daripada and homemade.
4: Dalam satu kotak tu lengkap dengan kek mini yang lembut dan moist, cupcake yang comel bertema Hari Ibu. Serta
3: nih,
4: manisan pilihan yang bukan saja sedap tapi cantik dipandang kakak.
3: Dan istimewanya lagi Zian, setiap set ini datang dengan packaging yang eksklusif dan boleh letak ucapan khas untuk ibu tersayang.
4: Sesuai juga kakak untuk buat kejutan.
3: Surprise lah kan.
4: Atau dihantar terus sebagai hadiah yang penuh dengan kasih sayang, semuanya dibuat homemade, segar ataupun fresh setiap hari, sebab yang terbaik memang untuk insan yang paling istimewa.
3: Jadi jangan tunggu lagi buat tempahan. Sekarang dibuka sebelum slotnya penuh.
4: Okay.
3: Ada nombor WhatsApp dia
4: 011-6225-5841. Unhomed.
3: Iya, jadi maniskan Hari Ibu dengan kasih sayang. Tengok gambar.
4: Wah,
3: memang cat bento ni memang dia punya style memang kecil-kecil, comel-comel. Bento cake kan.
4: Untuk ibu kita bagi yang jangan terlalu besar, sebab ialah jaga kesihatan.
3: Mak, manis mak, tak boleh mak. Okey, kita tengok gambar-gambar dia. Ih, cantik. Ini bunga.
4: Oh, bunga pun boleh.
3: Tapi dia tu macam cupcake tu rasanya.
4: Boleh makan.
3: Boleh makan lah.
4: Cupcake tapi jadi, kreatif.
3: Di bawahnya cupcake, lepas tu di atas tu pakai krim, bunga.
4: Boleh makan.
3: Okay. Ni pun cantik.
4: Comel lah kakak.
3: Kamu pergi ke page Sabah FM, boleh tengok di sana ada nombor telefon dia dan juga contoh-contoh bento cake ini yang boleh diberikan kepada Hari Ibu nanti.
4: Baiklah, itu Biz on Air yang dapat kami kongsikan untuk hari ini.
3: Ya, Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ngam lah tu.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengarlah tuh,
3: janji dengar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Baik, terima kasih dan nampaknya Azian, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Ada lebih kurang 10 minit lagi tugas kita berakhir. Kita cuba baca lagi beberapa lah.
5: Sebelum tu kakak, apa? Selain hari jadi Afrina, pendengar kita juga si Amir pun dia bilang hari jadinya.
4: Yang ke berapa tadi ada disebut, ya, 20 pendengar, macam 50 lebih lah. Tapi mudah lagi betul. Tenang-tenang Mbak Mir.
5: Okey, Ex-Rolina kerja apa ini, kerja makan tidur dia malas. Kami suka tuh. Si Kasma melipat.
4: Aduh,
5: Lobeta pun lipat kain.
4: Rupa-rupanya memang ternyata
5: bukan
4: kalau
5: bukan 95% kak, macam Zen, mau up lagi tuh.
4: Ternyata karena aku malas lipat kain bukanlah perkara yang mustahil. Luar biasa. So, itu memang biasa perkara sebagai biasa seorang perempuan.
5: Dia bukan 95% lagi.
4: Jadi okey lah tuh, aku malas lipat kain, okey lah tuh. Mungkin kira bukan satu kelemahan lah untuk aku.
5: Lipat kain rajin juga, tapi kalau kena kacau hambur balik, nak sudah mau lipat balik biar dia berhambur.
4: Si Rajena pun sama juga lipat kain.
5: Syarifah pelangi pagi malas pun dikerjakan juga tuh lipat kain.
4: Norali dia bilang menyapu dan lipat kain tapi sentiasa dibuat, memang betul.
5: Puan Chu cuci pinggan dan semua peralatan lepas kenduri. Mana mau kasih kering lagi, lepas itu mau susun balik lagi di tempat asalnya. Kalau orang ramai tidak suka lipat kain, saya suka.
4: Ada juga. Dialah yang 5% nih.
5: Sebab lepas lipat kain terus susun. Tapi itu pun dari kita saja, by itu DJ. Kalau ikut malas, memang semua kerja malas mau dibuat.
4: Okey.
5: Si Salmia tidak boleh malas buat kerja sebab kita juga yang buat itu nanti.
4: Betul?
5: Jadi lebih baik kerja aja walaupun
4: malas.
5: Saya
4: setuju tuh Salmia. Kau malas-malas pun nanti kau punya juga kerja tuh balik. Kau kasih tumpuk-tumpuk pun sana kan, kau juga tuh yang buat balik semuanya.
5: Okey, Wilna lipat kain. Kainku dalam bakul baru selesai lipat minggu lepas. Itu pun since awal tahun lagi. Baru kerajinan datang. Uy,
4: punya lama.
5: Dari awal tahun lagi. Hebat.
4: Kalau satu bulan pun berbakul-bakul, apalagi kalau 4 bulan.
5: Mau masuk bulan kelima sudah ini. Sini lipat kain dan setrika baju. Nur Hayati pun sama. Si The Molka pun si Dai dan lipat baju. Marli ini bilang kalau ikutkan hati yang sudah tua nih, semua pun kerja malas mau dibuat. Tapi apakah daya, kerja tetap kerja.
4: Ya okelah, banyak lagi yang komen-komen. Semuanya memang lipat kain lah, memang paling menang.
5: 99% yang komen lipat kain.
4: 1% ya tadi tuh yang rajin lipat kain dia. Tapi suka. Dia malas cuci pinggan lepas kenduri.
5: Ya banyak kerja kakak.
4: Wih, penat bay itu. Bukan sedikit kalau lepas kenduri.
5: Gila, mau susun lagi apapun. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi untuk topik ini petang.
4: Baiklah, okey, kami tinggalkan anda untuk petang ini dan selepas ini rakan kita DJ Ella akan temani kamu dalam simponi Sabah FM. Tetap di hati.
5: Baiklah kawan-kawan, kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.
4: Bye, ayo kita pulang.
5: Baiklah.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Hari ini 7 Mei 2026 hari Khamis bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan saya Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Kak Lang dan DJ Azian sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam Lah Itu Janji Dengar. Hati-hati kepada anda yang sedang memandu pulang ketika ini. Dan moga hari ini apa saja yang anda hajati dipermudahkan satu persatu. Ialah kadang-kadang apa yang kita inginkan tak semudah apa yang kita fikirkan dan tak berjalan seperti yang kita rancang. Tapi insyaAllah berkat doa dan usaha pasti kita akan berjaya dapat apa yang kita inginkan. Ella doakan yang baik-baik dan ada keajaiban yang sentiasa hadir dalam hidup para pendengar Sabah FM. Amin. Okey, baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.24 minit petang. Pastikan anda terus temani Ella hingga pukul 9 malam nanti. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ini, masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal, seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy, tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik pergi kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang tak ngam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Nabi tidak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tu bibit-bibit benci. Mana dah? Kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci, itu yang dilarang. Nabi tidak. Nabi ajar kita, ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan, tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ngungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang, Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang, bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati, dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alaih, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali, Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana? Ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada tidak apa-apalah, apa saja. Yang penting apa dia? Jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala, berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakkan dengan dakwah. Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tak kira agama, bangsa. Sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Macam biasa, salawat jangan kurang. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, terima kasih kepada anda yang memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda sambil memandu, kan, sambil dengar Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan biarkan orang lain, jangan biarkan orang lain mengatur kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini, kita akan bertemu dengan pelbagai jenis manusia. Ada yang menyokong, ada juga yang suka menentukan bagaimana kita harus hidup. Begini kau hidup, begini. Dan bagaimana orang kata, apa saja haluan kita. Tapi ingat, jangan biarkan orang lain terlalu mengatur perjalanan hidup kita sampai kita hilang arah dan hilang keyakinan diri. Ini yang sangat penting, sampai kita tidak tahu ke mana harus kita pergi, kan? Kadang-kadang sampai tak tahu, inikah? Betulkah ni ya? Orang boleh memberi pendapat, orang boleh menilai, malah orang juga bebas bercakap apa saja tentang kehidupan kita. Namun, yang menanggung segala susah payahnya jatuh bangun kita ni dalam perjuangan dalam kehidupan kita ni, siapa? Kita sendiri, kan? Jadi jangan terlalu bergantung pada pandangan manusia sampai kita takut untuk membuat keputusan sendiri. Maknanya, jangan biarkan orang lain mengatur kehidupan kita. Okey, baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.37 malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Kus Bar. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pobulan. Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Ya, menjeling-jeling, bertentang mata, tapi jangan sampai datang rumah. Itu warningnya kan, amaran tu. Okey, bertentang mata boleh. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti kami melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan bersama dengan saya Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.5 minit malam. Okey, baik. Untuk itu ialah nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana di Sabah, di pendalaman iaitu Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan dan juga Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran, juga wilayah Persekutuan Labuan iaitu amaran ribut petir hingga pukul 9 malam nanti. Baik, untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, tak kiralah perjalanan ke balik ke rumah kan, ataupun yang sedang menuju ke suatu tempat, berhati-hati dan fokus kepada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix
2: Symphony
3: bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

kalau sudah muat turun aplikasi RTM Klik ni, di mana-mana pun boleh tekan saja aplikasi itu dan anda akan dapat dengar suara Ella dalam simfoni tetap di hati. Siapa sajalah DJ-DJ yang orang kata anda ingin dengar ataupun segmennya setiap hari daripada pukul 6 pagi hinggalah 12 malam. Kan? Semua boleh dengar. Ataupun anda ingin orang kata tonton drama TV1, TV2, semua ada. Jadi kita sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan terus dibawa kepada anda. Dan syukuri setiap nikmat yang kita miliki hari ini tanpa pernah berputus asa. Sabah FM, bagus bang.

perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Bagus Bah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah berada pada kedudukan strategik untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan menarik pelaburan bernilai tinggi khususnya dalam sektor ekonomi biru. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict dalam kenyataan di Dalian, China berkata, 15 industri utama diberi fokus di bawah kerangka ekonomi biru, termasuk akuakultur, logistik maritim, bioteknologi marin, teknologi tenaga laut dan pemantauan lautan. Beberapa projek utama dilaksana termasuk pembangunan taman perindustrian, ekonomi biru kudat, projek penyahgaraman air di POIC Lahad Datu serta pembangunan kemudahan solar terapung di Empangan Babagon. Dalam pada itu, Sabah mengalu-alukan kerjasama strategi dengan rakan China khususnya bidang pemindahan teknologi, perkongsian pengetahuan, pembangunan kapasiti dan usaha sama sektor berimpak tinggi. Sabah merekodkan pelaburan sektor pembuatan berjumlah RM7.6 bilion pada 2025 berbanding RM2.47 bilion pada tahun sebelumnya. Usaha memperkukuh pembangunan digital dan keterhubungan di Sabah terus dipergiat dengan penglibatan sektor swasta. Usaha itu termasuklah memperluas capaian rangkaian komunikasi serta infrastruktur telekomunikasi negeri. Perkara itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif CTS Horizon, Zurinah Datuk Hanafiah, ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kejeraya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam di Kota Kinabalu. Dalam kunjungan itu, CTS Horizon membentangkan visi baharu syarikat termasuk pengukuhan pembangunan infrastruktur digital serta perkembangan beberapa projek utama yang sedang dilaksana di Sabah. Antaranya peranan syarikat sebagai rakan fiber backhaul bagi projek 5G U-Mobile selain penglibatan dalam inisiatif FTTX, Jendela dan POP2 yang bertujuan memperluas capaian internet khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Institut Marine Borneo IMB Universiti Malaysia Sabah UMS memperoleh 5 pot baharu bagi tujuan pengajaran dan penyelidikan di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-12. Menurut NAB Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, perolehan tersebut merupakan langkah strategik dalam memastikan penyelidikan marine dilaksana dengan lebih efektif dan selamat. Perolehan aset baharu itu akan memacu aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan khususnya pelajar sains marine dan akuakultur. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Port Baharu IMB di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Susulan terdapat isu teknikal berhubung integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan dan sistem MySubsidi KPDN pada April lepas, isu itu menyebabkan sebahagian pemegang flat card sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang memperbaharui lesen kenderaan motor, pendaftaran kenderaan baharu dan tukar milik kenderaan dalam tempoh 1 hingga 28 April 2026 tidak menerima kota subsidi bahan api bermula 1 Mei ini. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang melaksana tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan bagi memastikan pengemaskinian data serta penjanaan semula kota dapat dilaksana segera. Bagi mempercepatkan proses semakan dan pengemaskinian, pemegang flat card yang terkesan dimohon untuk mengemukakan maklumat yang dikehendaki selewat-lewatnya 8 Mei ini. KPDN menjangkakan kota bagi pemegang flat card SKDS dan SKPS terkesan dapat dijana semula dalam tempoh 9 hingga 11 Mei 2026. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
0: Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
3: Simfoni.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Ketamanah sucimu, ya Allah.
6: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
7: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Symphony
1: bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar Sabah FM yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga yang telah pun ikuti kami melalui media rasmi Sabah FM Bagus Sebah. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid Daerah Putatan dan penerbitnya Awang Arif. Seterusnya berita utama pula akan dapat kita ikuti pada pukul 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai, siapa malam ni DJ-nya? Okey, kita nantikan pada pukul 9 malam nanti. Dan kepada anda yang ingin layan lagu-lagu pilihan anda, bolehlah hantarkan lagu pilihan anda dalam segmen Varia nanti. Dan untuk anda, ingat kata-kata ini, jangan biarkan orang lain mengatur kehidupan kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirin hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siap esok
2: cuti. Dengar macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah. Kita input khas dan bersandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni. InsyaAllah, tak. Nah, okey. Nak apa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Dato. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi, Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal jauh datang. Lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready?
6: dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun. Dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah, tahu lugai-lugai, pirau-pirau, itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
7: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Ini doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra sudah sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru, kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab. Belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am. Bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah lagi bukan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lepaskan, astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan, kita solat taubat. Kita mandi taubat, kemudian kita solat sunat dua rakaat, kemudian kita berdoa, dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
7: Masya-Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
9: Terima kasih Ustaz Moderator, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita ustaz, mesti cukup korum main badminton tiga orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang satu orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau beli main, tapi orang bilang macam tidak apa-apa ngam ini tiga orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah

bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz. Macam mana mau lari daripada meja biliar? Bungkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh. Kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah. Nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi beritahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

0: tekad, bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tuh? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku maha pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun, jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun, yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah, boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak aku boleh, sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai kan tidak begitu tua. Jadi tepat dah Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin, muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin za'iqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan. Dia tiba-tiba. Dan ternyata, Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal, anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, maaf cakap, maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game. Mama bapaknya panggil. Dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Weh, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan, dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan? Termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah, hari-hari kita akan sedar, taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'udzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, wal ya'udzubillah min zalik. Hari ini tular cerita, orang laki belasah, sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga, penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah? Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu. Tapi syarat mati bukan tentang muda. Dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ini kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartmen, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz.

0: Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azhar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azhar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah. Dia bukan ma'rifah. Maksudnya open. Tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa. Taubat buat dosa, taubat buat dosa. Apa berceritanya ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop. Tidak mau minta ampun sudah. Sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi. Minta ampun buat dosa. Tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Al-Basri, kau teruskan saja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan stop. Walaupun balik-balik merokok. Contoh. Jangan kecil hati orang yang merokok. Bukan berdosa pun. Cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap, mengharamkan rokok. Tidak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan. Buat dosa juga tu. Kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan. Diam-diam je kan. Istighfar je. Lepas naik masjid. Buang. Lepas tu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kah? Adakah orang yang berokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi. Bila menceritakan tentang. Bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Allah Maha Pengampun. Yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang. Dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia. Kau ambil baju dia. Kau tumbuk dia. Kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama wajib minta maaf terus on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dato' Azhar cakap, Za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu. Jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu. Kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah bagi balik, ambil baju bagi balik, ambil rokok bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris. Dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah. Taubat yang besar taubat lewatnya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah. Kita teruskan soalan ke-6, kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azihal. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Ishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Waliyahuzubillah min zalik. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz ah. Enggak boleh. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
4: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
0: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu. Kita kena ingat, solat inilah kita punya the best thing in our life, bilang orang putatan. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh, sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solatnya ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau, set. 8 bos, 8 pinggan, Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau, degang, degang, degang, degang, nggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar Asar. Akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar semeng Zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit. Kalau kodok tertinggal semeng subuh, bangun pukul 8, dan kau nyanyi, Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, berus gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun dah terus, ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, sembahyang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau nak pergi masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah, ini jelas. Untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Okay, teruskan dengan soalan FB. Mungkin soalan ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum. Saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
3: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
0: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata, ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Keningau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Allahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
3: Kesimpulan. Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, Dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada-Ku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hamba-Nya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadap kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza, bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula beri kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi kita tak dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tempatan kita pun dilayan. Yang paling penting, kamu hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-48-48. Okay? Sekarang ini beberapa kawasan hujan dari petang tadi. Macam petang tadi pun kami tengah syok-syok main bola di sana, Likas menentang kesihatan veteran, RTM menentang kesihatan veteran. Dan memang best lah, syok bersukan dengan kawan-kawan walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetapi dapat juga meluangkan masa bersukan. Tapi yang paling beri perhatian kami tadi, pemain yang bernama DJ Rope. Memang mantap lah, dia jarang-jarang turun, tapi apabila dia turun, kami pun sangat-sangat teruja dengan permainan dan kesungguhan yang ditunjukkan, sehingga dia punya kaki pun luka sudah. Tapi itulah bah, semangat kesukanan yang kita maukan. Yang paling penting, semuanya enjoy, happy. Sambil-sambil itu, sentiasa orang bilang kena berhati-hatilah dengan cuaca sekarang ini kan. Tadi hujan, lepas itu petir lagi. Jadi kami pun berhentikan permainan dan terus balik. Dapatlah kita bekerja malam ini. Okay, yang penting malam ini, kalau ada kamu mau share cerita ataupun program aktiviti, kamu WhatsApp terus di WhatsApp Sabah FM di 019-490-48-48. Jom kita layan terus. Ini dia lagu galau yang pertama, permintaan daripada si Azri Viera. Rasa ini, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Clear Ricky Mara, kau yakin saja. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu permintaan yang best-best seperti ini. Budak Kacamata Bintang. Oseani Giwon, Cinta Malu-Malu. Kita ada lagu S-Range, Odoi, semua ada di Sabah FM. Bagus

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Bang.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada boleh layan Radio Sabah FM, boleh menonton macam-macam rancangan TV di sana. Jadi kamu boleh dapatkan di aplikasi RTM Klik semuanya. Okey, jangan lupa maturun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM, macam-macam berita terkini kami bawakan untuk kamu semua tepat 10 malam nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay. Di mana juga kamu bertugas malam ini, kan? Mungkin ada yang shift malam. Semoga dipermudahkan tugasan kamu yang bertugas di stesen pam minyak, di balai polis, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, di penjara, di mana-mana saja kamu bertugas. Ozel doakan semuanya lancar tugasan kamu dan selesai dengan jayanya sehingga kamu punya tugasan selesai pada pagi nanti, ya. Oke. Yang paling penting jangan lupa makan kalau lapar, dan yang penting kalau ada lagu permintaan kamu, jangan malu, jangan segan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, yang sambil-sambil bekerja sekarang ini, kalau kamu ada lagu permintaan, lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, jangan kasih lama, kamu WhatsApp terus kami di 0194904848. Okey, ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan sama kamu, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sekitar daerah Tenom, Beaufort, Keningau dan juga di Papar. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, jadi Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang selamat. Kalau ada apa-apa yang berlaku, cepat-cepat sekiranya diarahkan untuk berpindah, sekiranya lah ada berlaku-berlaku bencana yang tidak diingini berlaku. Kita mengharapkan semuanya dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang baik-baik di sana. Kamu boleh kongsikan juga sama Ozel keadaan cuaca di kawasan kamu waktu ini.

Ya sahabat FM, bagus bang, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ada berita gembira untuk pencinta bola sepak, peminat-peminat bola sepak, orang-orang Malaysia khususnya. Okey, siaran FIFA World Cup 2026 akan disiarkan dengan penyiar rasmi di Malaysia, iaitu RTM dan juga Unify. Okey, jadi sepanjang berlangsungnya FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026, RTM akan menyiarkan siaran langsung setiap perlawanan, dan ada juga perlawanan siaran yang tertunda. Jadi kamu stay tune. Semuanya sekarang senang saja, kalau tiada TV, ada telefon, boleh sudah kamu muat turun aplikasi RTM, klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di mana-mana saja kamu, di pejabat kah, di restoran kah, boleh menonton on the spot siaran siaran langsung perlawanan-perlawanan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia. Itu yang best sekarang ini. Tidak perlu lagi kamu ada TV besar-besar di sana. Tapi kalau ada TV, lagi mantap. Kamu boleh terus kasih muat turun aplikasi RTM, klik di kamu punya TV. Sebab sekarang ini TV ada Android sudah. Jadi lagi senang, lagi puas hati, lagi meriah kalau tengok ramai-ramai sama kawan-kawan, sama keluarga. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja. Jadi kamu muat turun, boleh sudah nikmati radio 34 station, dan dalam masa sama boleh menonton TV. Apalagi kalau Piala Dunia, siaran langsung terus hari-hari tanpa henti. Memang mantap, memang syok, tak sabar pula tahu. Jadi kamu muat turun sekarang. Varian lebih lagu, lebih santai.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus, Bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim, dan Sabah FM Markus.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

bersama Ricky Martin dengan Living La Vida Loca, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Aizat telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan seperti biasa, setiap hari detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan Nasional Geng Burung Hantu. Untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik ya. Saya sentiasa mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat. Tapi ada juga yang tak sihat. Saya tahu ramai yang mengadu, saya ni tak sihat bang. Tak apa, berehat sambil makan ubat. Jangan diskipkan ubat itu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, yang dapat menembusi frekuensi Nasional FM. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Oh, saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah basuh pinggan lagi tu. Okey, tak apalah, apa saja yang anda sedang lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Geng Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda. Jangan risau, semuanya lagu terbaik. Sebab yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Yakinlah. Yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan mengular, jangan ponteng kerja. Kita galas dan kita galaslah tanggungjawab dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan jihad kita dalam mencari rezeki mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Yang sedang memandu di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat, jangan laju-laju. Kita sering ingatkan jangan laju, tapi dia laju juga. Kalau tak berlaku apa-apa, tak apa. Kalau berlaku sesuatu, macam mana? Terutamanya bagi mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar, semua. Semua okey, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Untuk abang manis tau. Kasih horn, kasih horn. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On tak on semua ni? Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi, okey? Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dah siap dengan kopi O-nya. Mantap. Kasih on terus sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Okey. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Ada kawasan yang dilaporkan panas. Panas yang agak melampau 35 hingga 37 darjah Celsius kan. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Kedah, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang di Sarawak, di Serian, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Pusar dan juga Saratok.

masuklah di Sarike, di Pakan, di Kapit dan juga Song sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia juga meramalkan mengeluarkan status lah. Cuaca panas tahap 1 ataupun kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan negeri Kelantan dan juga Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan juga Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Terlupit. Ya. Tahap 1 ni tahap berjaga-jaga lah, yang dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi kawasan yang dilanda panas, jangan lupa minum air banyak-banyak. Kalau boleh kat rumah tu, kerapkan mandi ya, 3 kali atau 4 kali sehari. Nak bagi sejuk badan ya. Tapi seiring dengan itu, sejuk dalam hati, jangan pula panas dalam hati kan. Cuaca dalam panas, hati pun panas. Itu tak boleh ya. Biar cuaca panas dekat luar, tapi hati tu kena sejuk je. Kena senyum je. Walaupun kadang-kadang kita sedih kan. Sesedih apa pun perasaan kita hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik. Tak percaya? Senyum. Tak percaya? Cuba senyum sekarang. Kan? Dah tambah baik kan? Itulah. Jadi jangan marah-marah. Relax, tenang-tenang. Positifkan minda kita. Mudah-mudahan kita yang positif ini mendapat hasil yang positif ya. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Ini dia Ramli Sarip. Datuk Ramli Sarip dengan Keliru. Ada yang keliru? Ada ramai yang keliru dalam hidup. Kadang-kadang nak buat keputusan pilih antara satu sama lain pun kita tak tahu kan. Tapi apa pun berbalik pada Allah SWT. Buatlah keputusan dengan terbaik untuk diri anda, masa depan anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

Assalamualaikum dan selamat dengan pasti 12.43 minit tengah malam. Alhamdulillah kesemua jemaah yang sebelum ini mendarat di lapangan terbang Muscat Oman pada 4 Mei yang lalu susulan isu teknikal penerbangan kan, kini selamat tibalah di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pukul 5.33 pagi waktu tempatan, yang menggunakan KT-051. Alhamdulillah, syukur ramai ahli keluarga risau akan kesihatan jemaah. Tapi jangan risaulah, kesihatan, kebajikan yang disediakan ataupun diperuntukkan yang dijaga oleh tabung haji sangat-sangat boleh kata bertaraf 5 bintang tau. Dan sejurus tiba di Jeddah, mereka dibawa ke penginapan rehab Al-Jannah Duriyah dan diberikan tempoh rehat sebelum meneruskan ibadah. Alhamdulillah, syukur. Seronok tengok orang pergi haji kan. Bukan mudah tau nak pergi haji, sebab ada kuota dia. Kalaulah tak ada kuota, saya rasa ramai dah tu, bersesak dah tu. Ini ada kuota pun sesak dekat Madinah dan juga Mekah kan. Disebabkan ada kuota, kita ada kuota cuma 31,600 je. Tak semua orang boleh pergi, walaupun kita mampu, walaupun kita ada duit banyak sekalipun, belum tentu kita dapat dapat pergi tau, dapat kuota itu. Jangan kita fikir kita ada duit banyak, bila-bila masa je kita boleh pergi haji ni. Jangan. Bukan senang nak dapat kuota tu. Yang dapat itu alhamdulillah, syukur, kerana dijemput Allah SWT ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, wajib kepada umat Islam bagi mereka yang mampu ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Zabidi Ahmad, kita ada Princess Sue, lagi siapa, Raja Tun Dr. Philip Malik, Nazri Yahya, Nenek Ani, UPS, Junaida Ilyas, Pasir Gudang masih on katanya, Ita Chot dari Ipoh, Syahputera dari Mesin Johor, Izzah KBE dari Kuantan, Abang JJ Kemas, Nodiana Nodin seperti biasa melaporkan diri dari Miri Sarawak, Asna Surani, Din Karudin Kuala Cenggado, Intan Hamid juga, Jamal Aloha, Muhammad Yusof dari Cengganu, Lin Roslinda Ramlah Din, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada salam Jumaat yang barakah Abe okey. Nida Wahidah, kita ada Salja PI, Ramlah Din, Dat Red Noraini, Norjiz Nizam Pulau Pinang, Janet Zai, Nur Azila, siapa lagi, Cik Ani Suhaimi dari Setiu Terengganu, Fisa Riza dari Taipin Berak, Ita Rozaya Sumandak Sabah juga terhadir, Ani Zansamin dari Batu Pahat Johor, Johan Smizi Abdullah melaporkan diri dari Puchong Sarawak. Puchong Sarawak pula, Puchong Selangor. Puchong ada kat Sarawak ke? Tak ada kan. Dia kalau air hitam ada, air hitam dekat Johor, air hitam dekat Kedah kan. Okey, geng-geng berhantu terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional geng berhantu berteman dengan pemilik suara ini. Ini dia yang lagu dan lirik ciptaan kumpulan Wings, lontaran dan suara Dato' Awi bersama dengan kumpulan Wings menerusi lagunya Bujang Senang, terus meluncur sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

lagu ciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1-2 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Gemburuh Hantu. Semua macam mana? Hentak-hentak kepala. Abang Malori macam mana? Pilot-pilot darat ada hentak sampai ke steering pula. Fokus pada pemanduan sambil layan lagu-lagu terbaik. Awal-awal macam itu, 12 malam sampai 1 pagi kita layan lagu hentak-hentak kepala kan, lagu-lagu rock. Lepas tu hiburan berbagai rentak sampai 1.30 minit pagi. Kemudian barulah kita menangis tapi bujuk katil bersama-sama. Baik, ini kepada mereka yang sedang buat rayuan, rayuan untuk pergi ke Tanah Suci bagi mengerjakan Fardu Haji pada tahun ini ya. Ada yang sanggup bayar tinggi tau, tapi kena ingat bahawa bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang bagi jemaah memperolehi peluang menunaikan ibadah haji, memandangkan semua tempat serta rayuan masih lagi tertakluk kepada sistem giliran lembaga tabung haji ya. Dan pengarah operasi pengelola jemaah haji Anwar Ahmad menyatakan masih terdapat lagi bakal jemaah yang terpedaya dengan tawaran pakej premium, kononnya mampu mempercepatkan kelulusan rayuan haji. Ada yang sanggup sampai bayar beratus-ratus ribu tu, 100 ribu, 200 ribu. Ini kalau pergi yang harga 100 ribu ni mesti cepat lulusnya, mesti dapat tempatnya. Jangan fikir begitu. Saya dah kata dah, di kita ni ada kuota yang disediakan oleh Arab Saudi. Dan perkara itu sebenarnya tidak benar tahu, kerana setiap permohonan dan juga rayuan perlu melalui proses ditetapkan tabung haji tanpa dipengaruhi harga pakej. Masih lagi lah ada yang terpedaya tergesa-gesa membuat keputusan, menjadi antara faktor utama jemaah terpedaya dan juga menjadi mangsa penipuan. Maklumat rasmi telah pun disalurkan. Masih ada pihak juga yang tidak membuat semakan dan juga akhirnya menjadi mangsa skim tidak sah. Jadi ingat semua rakyat Malaysia, okay? Kita cuba buat rayuan, tapi kalau tak dapat tu kita kena reda. Bukan sebabkan skim premium, skim gold, ada yang kata silver, macam-macam skim yang ada. Rupanya kena scam, baru tahu kan. Rujuk pada tabung haji. Hani 83 melaporkan diri bersama dengan saya, Hana Idrus, ada Mei Sarah, ada Emma Sri Bunga, Ita Iris, DJ Rahmat dari Singapura, Nizam Penang, Bunga Buan, Aziz dari Batu Pahat juga bersama-sama, Akil dari Muasu, Rosnani, Shikin dari Banting, Zuraida, Ida, Yati, Ita Iris, Linda Kitchen, Nasnat, ada Azharul Fauzan dari Setiawan Perak melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Pal, Bang Sam, Kio Kusan Nagi, Mimi 85, Sabri Rajman, Sitanggang, Rosli Headbang, Amal Lori, Pam Pam Pam, ada A69 dari Segamat, Farouk dari Tawau, Jul Lizzy, Abang Lori, Kasih Hon, Abang Lori, Zakatin, Masri Katim, Cik Gayas, ada juga Salina, Dani Rizka, Dani Rizka, Tok Ayah Kelulut, okay. Nurhan Aziz Lopik juga, Abang Lori, mantap, Nur Cahaya, ada Ling Chai, ada Wang Spawi, Muhammad Fakri, Muhammad Fikri, Idah Khairi juga hadir, Nuras Ana Anton, Mat Yusri, Yuswai MC luncur terus, Serenity, Pijoy, Paman. Ramai Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Abang Lori ni, Nida Wahida, Rohani kata luncur, Dina Yusof, macam tu lah. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan bersama-sama dengan saya. Kasih tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih turbo, turbo. Jangan risau, pemilik suara ini sampai pukul 3 pagi nanti. Selepas pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan menyambung tugasan saya sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Gemburuh Hantu. Best kan ada 2 DJ kan? Best kan ada 2 DJ? Mantap 2 DJ. Gemburuh Hantu untuk bulan ni ada, kebanyakannya ada 2 DJ tau. Lepas malam 3 pagi, 3 pagi, 6 pagi. Sislin kata tanda hadir walaupun tepi laut ni. Ui, mantap. Duduk tepi laut, dengarkan lagu, kejap lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang healing habis. Mak Bedah, apa khabar Mak Bedah? Mak Bedah pun melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus beribun lagi. Ada yang sedang termenung tu, termenung memikirkan jejak keidaman dia. Di mana jejak keidaman tu? Siapakah jejak keidaman anda? Mana saya tahu, anda je yang tahu. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
3: Bagus, Bah. Sabah FM.

0: bisa kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Sabah FM.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai, saya Siti Jahamin. Saksikan saya di konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

saja. Hai, saya Reki Marah. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menari semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

Khabar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, apa khabar? Terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda.
2: Ya, untuk edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersama Edwin dan juga Ikhle. Kasih ceria pagi kamu, kasih kawan kamu pagi-pagi ni kan?
1: Ya. Selama 4 jam kami kasih kawan kamu 6 hingga pukul 10 pagi dengan pengisian yang banyak menarik, termasuk info trafik, info cuaca. Kalau mau menang kuis, ada lagi
2: ada
1: hari ini.
2: Ada juga. Hari ini hari terakhir untuk orang menang 2 tiket masuk tempat duduk paling depan untuk konsert 8070. Jadi segar ada dan BNLT 1.
1: Ya, jadi ada lagi peluang kalau terlepas pada hari-hari lepas, ada lagi peluang. Tapi yang penting kamu kena dengar segar sepanjang 4 jam kerana ada jahin-hin yang akan kami bagi sepanjang tu kan.
2: Betul.
1: Okeylah, kita mulakan segar dulu Edwin dengan lagu daripada Pads dan juga Am Charlie, I Love You. Sampai FM.
2: Bagus bah.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana. Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang ramai-ramai.
2: Yo! Awal pagi

0: Info cuaca hari ini. Baik, seperti biasa kita kongsikan info cuaca. Dan untuk info cuaca pagi hari ini, Edwin, kan kalau di pedalaman Pantai Barat Tawau Sandakan dan juga wilayah Persekutuan Labuan, diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di Kudat tiada hujan.
1: Okey, manakala cuaca sebelah petang pula, pedalaman dan Pantai Barat ribut petir di beberapa tempat. Kalau di Tawau Sandakan dan Kudat pula, petang ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, petang ini okey, tiada hujan, cuacanya cantik.
0: Wow. Okey, malam untuk di pedalaman, ribut petir di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan pula, hujan di kebanyakan tempat. Di Pantai Barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat. Dan untuk di Tawau, begitu juga dengan di Kudat, diramalkan tiada hujan. Dan kalau kita lihat semalam, hujan lebat.
1: Ya, petang tu kan
0: banyak tempat naik air kan.
1: Betul. Tapi nasib jugalah, lewat malam tu macam dia berhenti sudah. Tidaklah sampai tengah malam kan. Kalau
0: betul,
1: gitu risau sudah orang.
0: Kalau macam kami mengalah ke sebelah
1: Menggatal tu kan,
0: sebelah Menggatal tu kan, banyak tempat-tempat naik air. Sebab dia tiba-tiba hujan lebat.
1: Betul. Lepas tu jamnya pun macam
0: jam pun luar biasa.
1: Kan kemarin. Okey, jadi itu kemarin. Kalau hari ini, itulah kita kongsikan keadaan cuaca. Harapnya tidaklah macam kemarin kan.
0: Betul. Harap-harap semuanya cerah saja. Dan paling penting pada hari esok.
1: Betul
0: lah.
1: Sebab masa konsert kita itu.
0: Iya, sebab konsert. Jadi kita harapkan juga cuaca baik. Kalau mau hujan pun bolehkah hujan manja-manja aja gitu.
1: Hujan pun siang sekejap, lepas malam okey.
0: Oh gitu ya. Boleh kita merancang. Okey, teruskan bersama dalam Segar. Dan selepas ini kita akan kongsikan info traffic.
1: Sama FM.
0: Baguslah.
2: Info cuaca hari ini.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Agar lebih menyegarkan.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita mulakan info trafik pagi ini bermula di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 16 minit. Kelewatan sedang berlaku. Di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah ada sedikit perlahan 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di kawasan Tobobon juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan sedikit perlahan 7 minit masa pemanduan pada waktu ini. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan dan sekarang ini saja 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas juga dilaporkan mulai perlahan dan mengambil masa lebih kurang 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Kita beralih ke lokasi berikutnya di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan bertambah perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa 7 ke 9 minit. Dan seterusnya di kawasan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 15 minit pada waktu ini. Dari arah Pen Borneo pula menuju ke Dongongon 6 ke 8 minit masa pemanduan. Seterusnya dari arah Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan sesak dan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 13 ke 15 minit masa pemanduan. Akhir sekali kita kongsikan, ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum ataupun ke arah SMK Kinarut juga dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okay? Jadi itu info trafik di sekitar menuju ke pusat bandaraya. Kalau ada apa-apa kesesakan yang berlaku di tempat kamu, boleh saya WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

aku rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Walaupun anda tersekat dalam lalu lintas ketika ini kan, semoga semuanya baik-baik saja.
1: Betul. Ada orang bilang terus jam, terus macam bad mood lah, terus macam tidak maulah
0: kan,
1: lagi pergi kerja. Wih, begitu ah.
0: Kena pula terlambat atau ada terlupa sesuatu kan, lepas tu bad mood dia hari
1: ini. Betul, sepanjang hari ini bad mood. Jadi kita mau kongsikan lah kata motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari yang buruk bukan bermakna kehidupan yang gagal.
0: Betul. Kalau awal-awal pagi ni kan, janganlah set terus kan, alamak hari ni saya betul-betul tidak, macam tak okey oh, sebab semua tak kena.
1: Betul, gara-gara lambat sampai, gara-gara ada tinggal barang, teruslah sampai ke petang bad mood terus-menerus.
0: Kadang-kadang kita perlu tu kan, kita set mental awal-awal tu kan. Alah setakat apa ni, setakat tertinggal barang, okeylah, tidak apa-apa lah tu kan.
1: Benda-benda kecil tu kalau boleh orang bilang kasih ketepikan sikit itu emosi, ketepikan. Fokus yang penting dulu di depan tu.
0: Iya, itu yang pentingnya. Pastikan hari anda untuk hari ini adalah yang terbaik untuk kita kenang pada keesokan hari.
1: Betul. Okey. Baik, lepas ni Clay, kita mau kongsi pula ini cerita yang kita kongsikan dari luar negara. Sekolah dia tidak terima uang yuran, tapi dia terima benda yang lain.
0: Oh, apa tu? Nanti kami kasih cerita. Yang penting kamu terus layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Bersama Edwin dan juga Ikhlaq pagi ni. Selalunya kan Ikhlaq, kalau kita pergi sekolah kan, yalah, mana-mana pun sekolah dia akan terima yuran menggunakan wang tunai untuk bayar yuran tersebut. Tetapi ada satu sekolah di Indonesia, terletak di Tugu Utara Koja, Indonesia. Mereka tidak menerima wang tunai untuk bayar yuran sekolah, tetapi memperkenalkan sistem sekolah tanpa wang tunai dengan yurannya dibayar menggunakan sampah.
2: Apa sampah itu sebenarnya? Kalau lihat di sini, ibu bapa tidak perlu membayar yuran dalam bentuk wang. Sebaliknya, mereka hanya perlu menghantar kira-kira 2 kilogram sampah setiap bulan sebagai bayaran pendidikan. Dan sampah yang dikumpul itu terdiri daripada plastik, kadbod dan bahan terpakai lain sebelum dihantar ke pusat kitar semula komuniti.
1: Bahan ataupun sampah yang boleh dikitar semula lah, bukannya sampah yang orang bilang bau dan sebagainya kan,
2: yang tak boleh dikitar semula.
1: Ia kemudian akan diproses menjadi produk seperti kalau ada yang bahan-bahan lain tu kan, macam kompos pun boleh jadi, makanan hewan, maggot dan bahan bakar biojisim. Dan hasil perkitar semula itu digunakan untuk menampung kos operasi sekolah, termasuklah bil elektrik, peralatan pembelajaran serta keperluan asas murid seperti alat tulis dan pakaian seragam.
2: Begitu ba.
1: Pintar juga kan sekolah ni kan.
2: Kalau pengurusan pihak pengurusan cakap sumbangan sampah itu direkodkan seperti sistem simpanan di mana ibu bapa juga boleh mengumpul lebihan kredit jika menghantar lebih daripada sasaran ditetapkan.
1: Ya, dan tujuan utama program ini bukan untuk keuntungan tetapi untuk mendidik kanak-kanak serta ibu bapa tentang kepentingan menjaga alam sekitar serta amalan kitar semula sejak usia kecil.
2: Inisiatif ini sangat-sangat memang kita galakkan lah di negara kita sendiri juga.
1: Betul.
2: Kan? Sebab kalau kitar semula ini inisiatif antara yang boleh membantu dan juga memupuk kita punya nilai-nilai dari kecil dan sehinggalah ke warga tua.
1: Okay,
2: itu yang menarik apa yang kita boleh kongsikan hari ini. Dan sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Seismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Seismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Seri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Seri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: hingga 10 pagi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Okey, dari Maruntum menuju ke KKIA sekarang ini dilaporkan mengalami kesesakan dan mengambil masa lebih kurang 12 minit. Manakala di Jalan Pengarut Lokawi menuju ke persimpangan Meruntum juga perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Laluan berikutnya yang menjadi menjadi tumpuan kesesakan juga berlaku di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 20 minit. Dan seterusnya di jalan lintas juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 minit. Kesesakan juga berlaku di sekitar pusat bandaraya ataupun menuju ke pusat bandaraya seperti di Jalan Tun Fort Stephens, di Jalan Tunku Abdul Rahman dan juga Jalan Coastal. Jadi bagi anda yang menggunakan laluan tersebut untuk menuju ke pusat bandaraya diminta untuk berhati-hati. Seterusnya di Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan Toran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Tuaran ini melalui Kelombong dan juga Inanam juga dilaporkan perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan sekarang ini. Berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Sulaman dari Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak 23 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala selepas Pekan Telipok menuju ke Jalan Tuaran ataupun ke pusat bandaraya juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit. Dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak 7 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Manakala di jambatan ataupun di kawasan Tamparuli juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku. Okey, jadi itu info trafik yang kita kongsikan untuk waktu ini. Nantikan laporan berikutnya pada jam yang ketiga nanti. Bagi anda yang ada info dengan keadaan lalu lintas di tempat kamu, boleh sejak ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: apa lagi?
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan, dan seperti biasa Edwin dan juga Ikhle hari ini akan kongsikan info yang menarik ataupun akhbar yang menarik untuk hari ini.
1: Ya, ya, pertama sekali kita kongsikan ini berkenaan dengan daerah Semporna. Bukan sekadar sebuah daerah pesisir biasa, sebaliknya menjadi nadi dan pemangkin utama transformasi ekonomi Sabah menerusi agenda ekonomi biru di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Dan potensi luar biasa daerah itu mampu menjana limpahan ekonomi berskala besar sekiranya diurus secara strategik, sekaligus memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi juga di seluruh negeri. Jadi kejayaan Semporna adalah kejayaan Sabah, dan ini juga merupakan bahawa Semporna telah mendahului beberapa inisiatif penting yang boleh dijadikan penanda aras, khususnya dalam sektor pelancongan marin berimpak tinggi dan lestari. Contohnya Pulau Sipadan yang telah berjaya melakukan sistem kuota pelawat harian yang kini menjadi model pengurusan pelancongan bernilai tinggi dan mampan, sekaligus memastikan keseimbangan antara pemuliharaan alam sekitar dan aktiviti ekonomi.
0: Ya, wow. Pelan naik taraf. Wow. Okey. Berikutnya juga kita kongsikan ini pula mengenai Sabah catat pencapaian SPM terbaik.
1: Yeah.
0: Terbaik SPM yang mana? Sabah mencatat pencapaian terbaik pernah direkodkan dalam peperiksaan SPM apabila memperoleh grade purata negeri GPN 4.85 dan kata pengarah pendidikan negeri Datuk Raisin Saidin, ini kali pertama Sabah merekodkan keputusan setanding dengan negeri lain. Katanya pada sidang media sempena Majlis Apresiasi SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2025 di Sekolah Menengah Kian Kok pada hari Khamis, dan juga beliau berkata 15 daripada 24 pejabat pendidikan daerah di Sabah berjaya mencatat keputusan di bawah GPN 5 sekaligus menyumbang kepada pencapaian keseluruhan negeri. Dan peperiksaan SPM 2025 ini melibatkan 35,234 calon berdaftar di 320 pusat peperiksaan seluruh negeri, dibantu oleh 8,636 petugas peperiksaan termasuk 566 sukarelawan.
1: Okey, tahniah untuk pelajar SPM dan juga STEM.
0: Betul.
1: Yang mendapat keputusan cemerlang.
0: Mm-mm.
1: Berikutnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan penduduk luar bandar di kawasan pedalaman bakal berpeluang memiliki rumah mampu milik apabila Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dijadual mengadakan sesi taklimat program Rumah Mesra Rakyat RMR di Bingkor Keningau pada bulan Jun ini. Sesi tersebut akan diadakan di Rumah Terbuka Kampung Baru Bingkor dengan sasaran utama penduduk tempatan yang ingin mengetahui syarat kelayakan, proses permohonan serta memanfaat di bawah inisiatif berkenaan. Jadi program RMR ini memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah, khususnya mereka yang belum memiliki rumah ataupun tinggal dalam keadaan kediaman yang kurang sempurna, sekaligus menyediakan laluan lebih tersusun ke arah pemilikan rumah yang selesa dan selamat.
0: Menarik. Okey, ini pula kita kongsikan mengenai ini adalah hubungan literasi kelestarian sastra Sabah KL diperkukuh. Hubungan literasi dan kelestarian ini diperkukuh menerusi lawatan muhibah rombongan gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia Japena ke Sabah baru-baru ini. Dan ziarah sastra tersebut yang diketuai oleh Ketua Satu Japena Datuk Zainal Abidin Borhan bertujuan merapatkan lagi hubungan serta memperkasakan sinergi antara penulis di Semenanjung dan Sabah. Dan ketibaan rombongan tersebut disambut mesra oleh Presiden Badan Bahasa dan Sastra Sabah iaitu Datuk Jasni Matlani bersama dengan jawatan kuasa tertinggi bahasa di galeri dan rumah bahasa di Taman Jumbo. Dan majlis ini meraihkan rombongan tersebut dan Jasni juga menyifatkan kehadiran pucuk pimpinan Japena ke Pusat Gerakan Sastra di Sabah itu sebagai satu pengiktirafan tinggi terhadap bakat-bakat tempatan.
1: Okey, baik, itu yang menarik akhbar untuk edisi 8 Mei 2026. Banyak lagi lah ada cerita yang menarik selepas ini kita mau kongsikan untuk anda.
0: Betul, terus layan segar Sobat FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Ya, satu hari lagi kita menuju ke konser 80-70 lagu daripada Reiki Mara, Kau Yakin Saja.
1: Betul. Reiki Mara antara artis yang akan bersama-sama kita besok. Jadi betul, kamu datang beramai-ramai, okey, di ITCC Pinampang.
0: Ya. Okey, selain daripada itu, kami ingin kongsikan satu info ini.
1: Ya, selalunya kita sebagai rakyat Malaysia, kita ada benda ni wajib ada dan sentiasa kita bawa dan sentiasa kita jaga supaya tidak hilang, iaitu MyCard.
0: Ya.
1: Kalau sekarang ni kan iklim MyCard, kita ada 23 ciri keselamatan. Tetapi bermula Jun depan, ada MyCard baharu yang akan diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan. Dia tambah 30 ciri keselamatan.
0: Wow, daripada 23 hinggalah ke 53. Betul, sekarang ini ya. Kalau dikongsikan di sini, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datu Badrul Hisham alias katanya ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, Guilosh, begitu kata masuk.
1: Guilosh, begitulah kali ya.
0: Text micro, code response pantas QR.
1: Ada QR. Okay.
0: Dan ini untuk tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan.
1: Jadi kita nantikan adakah kita perlu tukar ataupun sesiapa yang mau tukar ataupun siapa yang pertama kali akan dapat MyCard yang bersih baharu ini.
0: Yep.
1: Nantilah Jabatan Pendaftaran Negara akan umumkan bagaimana nanti kalau
0: kan?
1: Betul dilancarkan MyCard versi baharu. Ikle pernah tukar MyCard? Berapa kali sudah tukar?
0: Saya punya MyCard macam yang saya tingkatan berapa itu?
1: belum pernah tukar dari kecil. Dari pertama
0: sudah kali. Cuma bila saya tengok saya punya gambar, sebab tidak ingat. Sebab bila tengok gambar tu kan macam saya baru yang mau start kerja atau yang masih ned lagi punya muka.
1: Okay.
0: Perlu tukar sudah lah bahkan.
1: Sebab dia kadang-kadang kita tukar MyCard tu, dia akan tanya gambar mau gambar yang lama kah, mau gambar yang baru.
0: Ya, itu yang saya confused tu. Adakah saya pernah tukar atau tidak? Sebab rasanya bertahun-tahun sudah lah tidak.
1: Di belakang kad tu boleh tengok tu.
0: Oh ya.
1: Ada dia tulis tu, kalau di hujung nomor tu 03 ke 02 itu maksudnya itu adalah kali ketiga. Macam saya kali ketiga sudah tukar.
0: Kenapa tukar?
1: Gara-gara chip tidak boleh baca.
0: Masalahnya chip saya ini cemerlang sampai sekarang masih berfungsi.
1: Bagus, tapi tidak tahu lah kali pertukaran itu kan. Nanti cek lah di belakang
0: MyCard. Ya, nanti saya cek. Lepas ni ya. Okey, pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Mungkin kita boleh kongsikan lah kan tajuk-tajuk utama untuk berita pada pukul 8 nanti. Antaranya Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur, sokongan kritikal disempurna dan 7 pusat peranginan tanpa lesen disempurna di arah tutup.
1: Okey, berita disunting oleh Ramhani Zan Jahamin dan nantikan 8 pagi ini untuk laporan penuhnya.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.